0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo por una casa de hacer.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Di.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Winscare.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food.
3: Yes.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
6: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Iya, di Warawiri Porto Mepe masih ada kita berdua, Genjreng. Yep. Ya. Ya, di WhatsApp nih, selamat pagi Mbak Ispa Pongki, perkenalkan pagi, nama saya pagi. Dodik dari Caringin. Halo Dodik. Pak Ben juga di Genjreng ya, Mbak Ispa Pongki, buat semuanya, terima kasih. Mama Bungsu nih, baru hadir, selamat pagi Mbak Ispa Pongki. Selamat manjong, Mama Bungsu mah sampai cari cuan ya, selamat buat semua fans Porto aja. Semuanya cuacanya cerah banget ya, buat berdua yang lagi bertugas, sehat selalu, semangat, digenjrengkan. Genjreng, Mama Bungsu. Dan buat Anda yang baru hadir juga selamat pagi ya di acara Warawiri ini. Langsung aja kita ke itu berita terupdate ya dari Kota dan Kabupaten Sukabumi. Sepertinya ini untuk situ Cipiit. Aku pernah ke situ Cipiit. Mbak pernah ke situ Cipiit belum?
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Nah, situ Cipiit itu di Nyalindung ke sana, aku pernah. Dan ini ada beritanya, debit air situ Cipiit Sukabumi menyusut akibat kemarau panjang. Walah, waktu aku dulu itu banjir banget airnya ya. Ngocor pisang.
1: Jadi situ Cipiit juga ikut mengering.
0: Mengering, menyusut ya debit airnya. Nah, dikutip dari sukabumiupdate.com, musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi dalam beberapa bulan terakhir mulai berdampak pada sejumlah destinasi wisata alam. Salah satunya dialami oleh situ Dewa Dewi Cipiit atau yang lebih populer dengan situ sebutan situ Cipiit yang berlokasi di kampung Rawasel, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Danau seluas 1,4 hektar yang berada di kawasan wisata hutan pinus seluas 7 hektar tersebut mengalami penyusutan debit air yang cukup signifikan. Cuaca kering tanpa hujan dilaporkan telah berlangsung hampir 5 bulan terakhir di kawasan tersebut. Lumayan lama ya, sampai setengah tahun nih. Warga setempat Dengali 25 tahun menuturkan bahwa penurunan volume air danau mulai terlihat mencolok sejak 1 bulan belakangan. Katanya sih air surut sekitar 3 meter dari bibir daratan. Lumayan gede ya. Namun danau tidak sepenuhnya kering karena masih ada genangan air di bagian tengahnya. Dalam kondisi normal lanjutan gali, danau eksotis ini memiliki kedalaman hingga 5 meter. Menyusut air otomatis memotong kedalaman danau secara drastis. 5 meter kurang tinggi 2 meter lagi dong, Mbak. Jadi ceper ya. Selain masalah volume air, lingkungan di sekitar kawasan wisata yang didominasi tutupan hutan pinus rindang kini tampak sangat mengering. Guguran daun dan ranting di area hutan meningkatkan potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Iya sih ya, kalau kering-kering gitu. Meskipun debit air menyusut dan vegetasi di sekitar mengering, daya tarik situ Cipiit tidak sepenuhnya luntur dong. Pesona danau yang tenang berpadu dengan udara sejuk hutan pinus tetap menjadi magnet bagi wisatawan, terutama saat libur akhir pekan masih ada aja nih ya. Dan emang sekitar satu jaman perjalanan dari pusat kota Sukabumi dari kita ya, Mbak ya, ke situ Cipiit, akses menuju lokasi cukup mudah dijangkau dengan panduan rute berikut juga ya. Pokoknya gampang banget deh kalau sudah perlu nemu ke sana. Tapi dengan adanya debit air mengurang dan musim kemarau ini serta ilang-ilangan yang kering, tapi tetap ada aja ya para wisatawan yang hadir dan menikmati keindahan suasana situ Cipiit ya. Lagi dan lagi ya, cuaca hujan itu sangat penting bagi semuanya ya, sumber kehidupan. Jadi lagi dan lagi setiap hujan itu jangan dumel ya, Mbak ya. Bersyukurkan saja.
1: Pastinya.
0: Iya. Dan semoga untuk situ Cipiit khususnya Jampang Tengah itu bisa kecepatan air lagi ya cepatnya ya.
1: Semoga.
0: Amin. Semoga
1: masuknya ke bulan Oktober ya.
0: Berberan
1: November,
0: juga.
1: Desember situ Cipiit kembali airnya bertambah ya debit airnya. Oke, mudah-mudahan yang pastinya tetap jaga lestarikan, jangan sampai dikotori ya. Baiklah, di terupdate berikutnya nih, hal yang sangat mengagetkan tapi alhamdulillah digagalkan oleh dua orang wanita.
0: Apa tuh?
1: Oh, digagalkan maksudnya ini bisa-bisanya dua orang wanita melakukan penyelundupan gitu ya. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sukabumi Lapas Nyomplong kembali mematahkan upaya penyelundupan narkotik jenis sabu ke dalam lapas pada Senin kemarin ya. Senin 28 September 2026 ya, secara masih move on nih. Hanya dalam rentang waktu berselang 8 menit aja, petugas membongkar dua modus penyelundupan berbeda dengan total barang bukti sabu seberat 12,83 gram bruto. Dua wanita berinisial DDA dan IS Is. Diamankan petugas saat mencoba mengelabui pemeriksaan melalui jalur titipan barang serta jalur kunjungan tatap muka. Bisa-bisanya ya, sepertinya dia nyuruh atau mungkin nanti juga terselidiki ya.
0: Selidiki pasti.
1: Di mana Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Pak Budi Hardiono. Selamat pagi Pak Budi Hardiono.
0: Selamat pagi.
1: Menjelaskan kalau pengungkapan pertama terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, jamnya Ispa Domisol nih. Yeah. Saat petugas memeriksa barang titipan berupa celana yang dibawa seseorang pengunjung perempuan berinisial DDA ya. Untuk memberikan kepada warga binaan berinisial RW, RT-nya enggak, RW aja. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sabu yang disembunyikan secara rapi dengan cara dijahit di balik kabel merek pada kabel. Di balik label kan celana suka ada labelnya tuh.
0: Ya.
1: Bisa-bisanya ditaruh di balik label itu dijahit lagi kali ya pada ketiga celana yang berbeda. Aduh, DDA. Nah, dari modus pertama tersebut, petugas menyita 3 paket sabu masing-masing seberat 3,37 gram, 3,42 gram, dan 2,95 gram. Totalnya 9,74 gram bruto. Yang mana sedianya akan disalurkan ke beberapa warga binaan lain yang berinisial DYP dan juga HH. Berarti dia bisnis. Ini ada yang nyuruh sepertinya ya.
0: Sepertinya.
1: Tapi ya enggak bagus juga.
0: Iya dong.
1: Kalau disuruh-suruh sama yang enggak baik-baik jangan mau.
0: Ngapain dilakuin gitu ya? Dipilih dan dipilih dulu
1: instruksinya.
0: Sekarang
1: resikonya kan nanti
0: bisa balik lagi ke Anda ya, merugikan.
1: Memang itu ada pulusnya, ada cuan.
0: Ada cuan kan ya, tapi nanti
1: udah mah hidupannya karunya mun boga abuda kumaha kata nyeta atunya tadi pikir-pikir.
0: Udah mah enggak berkah terus juga nanti lama-kelamaan pasti Anda kena apa sih, kena
1: nah,
0: batunya juga.
1: Nah, tidak berselang lama setelah kejadian pertama sekitar pukul 11 lewat 8 menit aja. Wih, Indonesia Barat ya. Kewaspadaan petugas wanita kembali diuji. Pada jalur layanan kunjungan tatap muka pengunjung perempuan berinisial IS. Terpergok ke gap ya, membawa jaket masuk ke area tatap muka, padahal sesuai aturan jaket itu wajib disimpan ya.
0: Wajib banget.
1: Di lokal penitipan pelayanan terpadu satu pintu ya. Aduh, udah makan nggak boleh pakai jaket tetap dilanggar ya, berarti ada sesuatunya dong.
0: Dong pasti.
1: Nah, saat pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, menurut Pak Budi ini lanjutnya petugas menemukan satu bungkusan paket berisi sabu seberat 3,09 gram bruto yang dililit menggunakan lakban hitam di dalam jaket tersebut. Setelah pengungkapan, pihak lapas kelas 2B Sukabumi langsung berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota. Total barang bukti seberat 12,83 gram bruto dan pihak yang diduga terlibat kemudian diserahkan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tuh kan, jadi WK bawa-bawanya IS yang DDA. Pan, jadi ke satu tuh geningan foto na ulu nu hiji pakai kerudung tuh yuk. Tuh. Aduh, bisa-bisanya Pak Budi kemudian menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang terhadap segala bentuk upaya penyelundupan maupun peredaran narkotik di lingkungan lapas Sukabumi. Good job, Pak. Harus terus ya, Pak, ditingkatkan. Itu udah good job gitu ya, dua penyelundup yang digagalkan. Dan beliau juga menambahkan sinergi dengan aparat penegak hukum termasuk kepolisian dan juga Badan Narkotika Nasional atau BNN akan terus memperkuat guna mencegah masuknya atau beredarnya narkotik di dalam lapas. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan lingkungan lapas kelas 2B Sukabumi tetap aman, tertib, serta bebas dari peredaran narkotika.
0: No way.
1: Ya, lagi-lagi ya Sukabumi bisa-bisanya.
0: Iya.
1: Menurut Pongki mungkin cuannya gede kali ya.
0: Menurut aku sih yang kayak gitu kan gede ya.
1: Pasti.
0: Iya, cuman
1: sebelum sekaligus cuan gede, resikonya,
0: konsekuensinya juga gede.
1: Hidup gitu. Anda
0: dipertaruhkan ya. Apalagi yang kayak gitu tuh enggak cuma setahun dua tahun. Kalau Anda sudah terlibat dan ikut serta itu bisa 5 tahun ke atasan lah. Bayangkan merekam di penjara selama itu. mending menikmati hari-hari Anda.
1: Wanita,
0: ya ampun, mana mau. Ini wanita lagi ya, Pak?
1: Wanita ya, karena mungkin ya
0: lebih enggak kelihatan mungkin ya.
1: Tapi ya begitu.
0: Ya,
1: kan karena udah terlalu sering.
0: Sebau-baunya bangke kan pasti kambek juga, curiga.
1: Itu pasti.
0: Iya dong,
1: suspicious. Meskipun wanita yang kadang
0: kelihatannya baik.
1: Bukan kadang baik, kadang.
0: Kadang baik kadang kidding gitu ya.
1: Maksudnya kan kalau orang secara logika enggak mungkin, tapi kan
0: bisa aja.
1: Ini orang harus memanfaatkan gitu ya. Wanita jangan mau
0: diiming-iming dengan uang besar
1: ya,
0: karena konsekuensinya juga besar loh.
1: Sekali ingat
0: ya,
1: keluarga Anda, kehidupan Anda ke depannya
0: akan seperti apa.
1: Pilih pilihan yang tidak tepat seperti mereka-mereka ini ya, DDA dan IS.
0: Betul, IS. Ya, pokoknya mudah-mudahan
1: apa ya, kalau kasus-kasus segini jadi jera enggak ya mereka?
0: Ada gimana orangnya ya, sih itu?
1: Gimana bisikannya?
0: Gimana cuan
1: tapi
0: dan bisikannya?
1: Mudah-mudahan para aparat kita tetap memperketat selalu.
0: Amin.
1: Gitu ya. Tetap semangat, jangan mau dibodohi.
0: Iya.
1: Jangan mau ya kita dipermainkan dengan ya ibarat kata demi cuan. Jangan
0: doang
1: sampai kita dibawa oleh uang ya, gara-gara uang semua hidup berantakan. Cuman gara-gara uang kamu bisa dibuat ini itu gitu ya. Aduh. Cari yang berkah-berkah aja nya
0: ya, teteh. Iya, yang berkah-berkah aja buat semuanya juga.
1: Lu berkah we, salit, icalan gorengan gitu nya, mapai-mapai.
0: Mapai-mapai gitu tapi hari berkah mau.
1: Bade mau donat si etehnya,
0: etes kayak tadi. Ah, mending kita we resep.
1: Laris deui mun geus gedurumbung ku anak-anak PKL teh.
0: Iya, ada enaknya. Tah, cari coba yang kayak gitu kecil-kecil tapi matil gitu. Ya udah deh.
1: Lele kali matil.
0: Ya udah tuh kita ke timur dulu yuk. Setelah ini kita bakal balik lagi dengan berita lainnya. Sudah pertama saya juga silakan.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare,

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
11: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Everybody in the house, clap your hands up.
13: 97.4

0: Ya, Surah Fortuna masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng. Iya, buat Anda nih. Oh iya, kita di jam 8:30 dan masih ada setengah jam terakhir. Dan PHK di Jawa Barat tembus sampai 4.954 orang pada semester 1 2026 aja. Astagfirullahaladzim. Semangat terus yang sedang bekerja ya. Dan
1: para pencari kerja.
0: Pencari kerja, semangat terus ya. Dan tentunya ini yang data di PHK kita, tentunya di semester 1 2026, dikutip dari sukabumiupdate.com ya datanya ini. Kementerian Ketenagaan atau Kemnaker mencatat 10.880 orang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari sampai Agustus 2026 kemarin. Dalam 8 bulan terakhir, PHK paling banyak terjadi pada Februari dengan jumlah 1.894 orang. Jawa Barat ya, ini datanya ya. Nah, tenaga kerja yang terkena PHK akibat mengundurkan diri, pensiunan, catatan total tetap, atau meninggal dunia tidak tidak termasuk dalam perhitungan ya. Jadi ini benar-benar yang di PHK aja, nggak yang mengundurkan diri, pensiun dan yang kayak gitu. Nah, lebih khusus di Jawa Barat terhitung terjadi PHK sebanyak 4.626 orang pada triwulan 1 di Januari sampai Maret. Kemudian meningkat menjadi 4.954 orang pada triwulan 2 dari April sampai Juni atau semester 1 2026. Sementara pada Juli sebanyak 1.168 orang dan Agustus 132. Jadi tiap bulannya tetap ada lah ya. Nah, secara keseluruhan orang yang terkena PHK di Indonesia sejumlah secara keseluruhan nih 53.490 selama 8 bulan terakhir se-Indonesia. Wow, gede banget kan? Banyak banget nih, hampir 60.000 orang nih. Nah, menurut Badan Pusat Statistika atau BPS Jawa Barat, periode Februari dan Mei 2026 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 205 orang. Nih ya. Eh, kok hilang?
1: Nah,
0: ini. Pada periode yang sama, pengangguran di provinsi tersebut lebih banyak dengan jumlah 1,79 juta orang. Wow. Dari sudut pandang realisasi investasi sepanjang 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN pada triwulan 1 Jawa Barat sebesar 76,8 triliun, lebih besar dibandingkan triwulan 2 sebesar 61,3 triliun. Total investasi pada semester 1 sejumlah kurang lebih 138,1 triliunan. Nah, dari sudut pandang realisasi investasi sepanjang 2026 ya tadi, tahun lalu realisasi investasi di Indonesia paling banyak terjadi di Jawa Barat dengan kontribusi 15,4%. Sementara realisasi investasi di Jawa Barat selama semester 1 2026 baru 46,5%. Dari sepanjang 2025 berjumlah banyak banget ya, kurang lebih 296,8 triliunan. Ya itulah lapangan kerja ada yang PHK ada yang gak juga ya, Mbak ya. Kalau biasanya kalau ada PHK gitu, kenapa, Mbak?
1: PHK berarti mengurangi para pekerja ya,
0: entah itu ya. Mungkin entah itu faktornya tadi udah sebutin tuh,
1: problem di perusahaannya.
0: Iya.
1: Tahu, terus mungkin ya
0: banyak faktornya lah, banyak ya lah. Itu tadi dia cuma data aja, data yang ditangkap oleh Menteri Ketenagakerjaan. Itu totalnya sekian seperti itu tadi.
1: Semoga ya, ada penggantinya ya.
0: Amin yang udah aja.
1: Radio Fortuna kebetulan baru kena PHK atau beberapa bulan.
0: Semangat selalu.
1: Tetap ya, ikhtiar berusaha harus kita lakukan dibarengi dengan doa tentunya. Amin. Pasti ada jalan terbaik.
0: Dan
1: dari semua itu
0: doa terbaik aja deh. Ya udah, Bang Les ini baru ada juga di Genjreng. Selamat pagi, semangat.
1: Pagi.
0: Semangat dari Rido Gali. Terus juga buat Elisna nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi Pongki, selamat Ispa
1: pagi,
0: ya.
1: Pagi.
0: Selamat pagi buat semuanya. Saudara Fortuna sehat selalu di Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, kita lanjut lagi nanti sayang. Satu ini Mbak Ispa. Mau apa nih? Mau berita apa?
1: Ispa?
0: Iya, Mbak Ispa. Maksudnya dilanjut
1: ada untuk komen. Ada kebakaran lahan melalap area perkebunan warga seluas kurang lebih 4 hektar di Kampung Cobaan. Nama kampungnya Cobaan.
0: Gimana enggak cobaannya toh, nama kampungnya udah Cobaan.
1: Di Kampung Cobaan, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi pada Senin kemarin 28 September 2026 ya. di mana peristiwa tersebut menghanguskan beragam vegetasi mulai dari kebun bambu, kebun jabon,
0: kebun jengkol,
1: hingga tanaman kayu keras lainnya. Yo. Anggota Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Kecamatan Ciracap, Pak Hendra Gunawan, selamat pagi Pak Hendra.
0: Membenarkan
1: terjadinya peristiwa kebakaran lahan perkebunan produktif milik warga tersebut ya. Ini ternyata kejadiannya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemarin itu jam 2 siang, lagi panas-panasnya. Lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektar. Dan meskipun kobaran api membesar dengan cepat, proses pemadaman ini terpaksa dilakukan secara swadaya dan manual oleh tim gabungan bersama warga setempat tentunya. Keterbatasan akses kendaraan serta medan menuju titik api menjadi kendala utama untuk penyemprotan air di lokasi. Terkait pemicu awal kebakaran, Pak Hendra juga menduga terdapat unsur kelalaian manusia yang memicu munculnya percikan api pertama di area perkebunan, dan diduga unsur ketidaksengajaan atau faktor kesengajaan awal dari oknum. Oknum mana lagi?
0: Oknum mana lagi nih?
1: Banyak pekerjaan nih oknum. Bikin nambah-nambah
0: ya?
1: Pekerjaan aja. Ditambah lagi angin kencang serta udah mah oknum yang tidak bertanggung jawab, ditambah lagi angin kencang serta banyaknya semak ilalang. Dan juga ranting pohon yang kering membuat api dengan cepat merembet dan meluas. Pastinya ya, alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun besaran kerugian material yang dialami oleh para pemilik kebun masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang. Mengingat kondisi vegetasi yang sangat rentan terbakar di musim kering, masyarakat dihimbau keras untuk tidak membakar sampah sembarangan serta tidak membuang puntung rokok bernyala di kawasan perkebunan maupun hutan atau dimanapun ya.
0: Dimanapun berada toh. Selalu
1: kemarin
0: obar.
1: Di Cikundul tempat pembuangan sampah akhir.
0: Iya toh. Ya, sekarang
1: kebun warga yang mana 4 hektar juga. Apakah yang terjadi kelalaian manusia juga? Oknum apa lagi?
0: Oknum apa lagi ini sebenarnya?
1: Kenapa nama-nama kerjaan sih? Biar kreatif cina.
0: Biar kreatif.
1: Bukan gitu ya.
0: Udah musim kemarau ya.
1: Udah gitu nih untuk oknum-oknum, carilah pekerjaan yang berkah, yang baik-baik saja ya. Terus juga nih untuk kita warga selalu berhati-hati di saat kita mungkin melakukan pembakaran sampah, tetap dijaga untuk sampai memastikan api tidak menyala. Jangan
0: betul.
1: Ditinggalkan begitu saja,
0: jangan
1: sampai ditinggalkan weh.
0: Jangan ya. Itu banyak kebakaran yang kayak gitu ya Mbak ya.
1: Atau mungkin Anda para perokok terus buang puntung yang masih menyala. Aduh, itu juga rugi banget. Kalau mungkin puntung itu masih ada sisa ya, ceceskan heula kita tah, injek heula ku suku gitu tah ya.
0: Disunut deui gampang ari pareumahnya.
1: Tapi biasana lamun masih panjang mah dipesakan deui eta.
0: Ya Allah, dipesakan deui.
1: Sakanya ningali, kewe lanjut cenah tah. Ketimbang buang sampah, buang puntung yang masih menyala, masih banyak gitu ya. Nah, dibuang itu kan merugikan sangat.
0: Betul, merugikan sangat, merugikan banget.
1: Ingat ya himbauannya tuh di denge deui.
0: Udah tahu kebakar, udah tahu kemarau, terus
1: baru aja kemarin kebakaran
0: baru di TPA. TPA.
1: Ya, sekarang udah di kebun warga 4 hektar
0: buat ya. 4 hektar tuh gede banget
1: di
0: ya kebakarannya.
1: Kampung cobaan juga ya.
0: Juga tahu udah miskol sekedapnya. Ayo miskol yang dipanggil sana. Sok beres enak mah.
1: Tos di interval pertama oge tos di absen di
0: Kang Joko tahu. Kang Joko tahu nembe
1: Google juga nama. Ini mah direkam we.
0: Orang rekam we orang pasihan rekam anak-anak ya.
1: Maksudnya eta Kang Jokonya tel radio ta.
0: Direkam
1: we direkam
0: di awal sama poe.
1: Kita dicek we pas we yang kieu teh.
0: Bagian mana nya?
1: Kasenggol di jam ieu kita ta. Ah,
0: mati lu kali atau ah.
1: Igawean deui Kang Joko ya.
0: Beresnya Kang Jokonya besi senggol ta. Ti enjing Bang Joko mah nomor 3 beres sok. Nomor 1 deui nomor 3.
1: Da tos ti interval pertama tos ti absen.
0: Tos ka
1: ya. Biasa di jamban tugasnya di mana kita ta. Enjing mah direkam Kang Joko.
0: Direkam ya enjing mah Kang Joko.
1: Pastikan di senggol teu.
0: Ah eta. Nah, Lisna lagi nyantai minum cucu cenah.
1: Hey.
0: Semangat digendeng ciap acuc. Make cejeng make cewek ieu mah. Sok atuh ah. Ya udah, kita masih ada waktu kurang lebih 29 menit lagi.
1: Okay.
0: Dan buat Anda semua, stay tune terus, kita balik lagi sayang suka ini untuk bacain komentar Facebook dan WhatsApp. Tetap di acara Wahabi Reporter FM.

0: Iya, masih ada acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Benjure.
0: Ya, Mbak Ispa, saatnya kita pamit undur diri 13 menit lagi, tapi kita pecahin dulu komennya dulu dong.
1: Iya, betul.
0: Komentar WhatsApp ini udah semua, tapi ada yang baru nih. Rahmat Irawan Warawiri Fortuna FM di Genjreng euy ngopi-ngopi. Ah, karek udang imannya. Karek bangun ya, Mang. Mang banget tuh. Mama Syam di Genjreng ya. Genjreng, halo, Neng Ispa, Mama di sekolah. Mama sakit, sakit sampai 2 minggu nih baru sembuh. Get well soon atau ya pada musim sakit sekarang teh ya. Sehat-sehat selalu. Itu juga yang di Facebook ini, selamat pagi untuk siapa, Ispa?
1: Harun Arlasi, selamat pagi untuk Pak Ispa sama Mas Pongki, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya, semoga lancar, ditunaikan berjalan dengan lancar. Laporan cuaca pancing Siti Medan saat ini berawan.
0: Berawan.
1: Harun Arosit, waalaikumsalam. Kang Rustam juga selamat pagi hadir. Marin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, pagi Nengi juga Apong, Cimanta aja di Genjreng. Amiruddin juga selamat pagi. Karban Fitah juga waalaikumsalam. Bunga Belur hadir, selalu hadir ya di pagi hari ini dengan
0: pagi.
1: Apa nih? Dengan tugas lengkap, terima kasih untuk berkat untuk semuanya. Oke.
0: AI Sinta nih. Ini AI atau Tenceri Sinta atau AI. AI Ting AI. Sekarang AI itu aku bacanya deh AI. AI Sinta AI barannya. AI. Assalamualaikum, selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Bikin jeng. Hadi dari Cianjur. Aida salamnya buat Aida.
1: Aida
0: gitu ya. Sebesar buat lagi tugas sampai tuntas, semoga saya selalu pertunangan di kencing. Tapi saya sudah dadai, tang dadai mendingan dadai dadai. Warawiri pertunangan M di kencing kaget, shock. Oh, yang iPhone dibawa sana PKL sekarang kesini mereka. Oke, okay. Dadai udah ya. Marco. Warawiri di kencing Cibadak lagi macet nih. Tuh isu ke Cibadak, jam genap ke Cibadak macet katanya ya. Pabrik. Ya, kayaknya ya Cibadak ya. Pabrik ya, kayaknya ya macet ya. Dumayati di Genjreng. Siapa lagi, Mbak?
1: Oke, pagi Ispa juga untuk di sini. Isa udah ya, Marco udah.
0: Udah.
1: Oke, ada Dadai Sunandar.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bunda Aca.
0: Belum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Bareng apa Ongki, Teh Ispa, semoga sehat selalu. Selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin.
0: Amin.
1: Pagi juga buat semua sahabat Fortuna dimanapun berada, Genjreng. Berarti kemarin juga hadir di tamu Ramadan City, bertugas. Salam sehat selalu. Ami Ani juga waalaikumsalam. Teh Ispa bareng apa Ongki, selamat bertugas di acara Warawiri di Radio Fortuna Genjreng.
0: Genjreng.
1: Bobo juga, selamat pagi. Pagi hari Selasa September di Genjreng. Wah, Supri juga di Warawiri Parkut ngegenjreng ya. Salamnya buat semua pejuang receh rupiahnya laris manis, buat si itu si Eta setahun, kawan-kawan semuanya. Spesial buat sobat Amiar aja, buat kita berdua Mat Siaran Tumiar Idawati juga selamat pagi di Genjreng kan. Mbak Ispa, Pongki, Juanda Medan, Horas, ating-ating juga orang ini pernah apa ngegenjreng. Teh Ispa, Pongki, selamat pagi, saat beraktivitas sampai tuntas. Di sini cuaca hujan adem, Kang Ateng hadir duren gede, nyimak selalu di Genjreng. Abah Wasa sama pelanggan genya Robali, waalaikumsalam, selamat pagi Teis.
0: Ya, selamat pagi.
1: Terima kasih. Sama-sama.
0: Ya Allah, ngak-ngak. Iya. Buat semuanya terima kasih ya. Yaudah deh kalau gitu, insya Allah ketemu kita berdua nanti di acara Domiso. Selain ini jangan lupa kemana-mana, karena masih ada acaranya pemirsa untuk full of tips and tricks, full lifestyle untuk kehidupan sehari-harinya ya. Dan juga udah lari di mana ini teh? Oh, Bang Rahmat Irawan kata siapa baru bangun Mang Pongki udah lari katanya.
1: Oh,
0: produktif banget pagi-pagi lari, bagus, patut dicontoh. Kita juga lari ya, lari dari kenyataan. Apa kita tanggal tua gini lari dari dompet. Iya, dan insyaallah setelah ini ada Badian Agawati
1: dan juga Sulistia.
0: Ya, acara Pemina dan keluarga, saya jangan terus ya. Dan kalau gitu aku pengen Nusantara
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan terima kasih sekaligus.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bintang 5 deh buat Fortuna. Ini bintang 5, ciao. Thanks you.

0: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan. Yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali. Dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: lancar langsung dari Jalan Mangga Satu nomor 20 Kota Kita Tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Ya. Memang kemarin di beberapa tempat ada mengguyur hujan dengan derasnya.
1: Nah,
0: mungkin
1: di mana,
0: untuk
1: Mbak?
0: Di daerah Simami.
1: Oh, daerah.
0: Di Sukaraja ke sana.
1: Iya.
0: Cireunghas lah gitu ya.
1: Ya.
0: Kita harapkan memang pemerataan ya hujannya.
1: Nah.
0: Minta kepada Allah tuh pemerataan, karena memang di beberapa tempat ada juga yang sudah tidak ada air sumurnya,
1: sudah kering.
0: Ya. Apalagi kalau PDAM sudah jelas diatur ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita memang berharap hujan, yang punya sawah, yang punya tanaman-tanaman yang berharga kayak cabai yang begitu, nanti banyak alasan.
1: Yeah.
0: Si tukang yang di pasar teh, ya hakahawa doan jadi awisnya, mun hujan ya kehujanan jadi awis.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi pembeli teh bingung kudu kumaha.
1: Serba awis gitu.
0: Serba
1: ya.
0: Awis. Terima kasih untuk grup Cire Inspirasi semuanya, juga untuk komunitas fan Radio Fortuna FM. Halo juga untuk fan alumni fan Radio Fortuna FM ya.
1: Iya.
0: Yang memang semua banyak ada di Bajing, banyak lah ya. Enggak ingat semuanya karena banyak anggotanya lebih dari 30.
1: Nah.
0: Kemudian juga untuk Balebat ya. Balebat kalau udah dimasukkan ke grup harus ada, harus terus
1: aktif. Gitu
0: aktif.
1: Ya.
0: Kalau diam mereka nanyakan kenapa Pak Balebat enggak aktif gitu.
1: Gimana mungkin?
0: Jadinya gitu, jadi kan kesel ya. Ditelepon malam enggak angkat, lagi dicas dimatiin bareng gitu. Jadi tidak terdengar. Jadi bete. Harus dimasukkan biar menyemarakan semuanya, kan memang ada yang nanya Balebat masukin gitu ya.
1: Iya.
0: Lalu masukin ternyata cuek aja.
1: Nah.
0: Jadi bete lah, ilpil gitu ya. Baik, terima kasih juga untuk Mami Minok,
1: iya,
0: dan juga untuk Ibu Liliana, Bang Len, Pak
1: Halo.
0: Ben, Ujeng Jay, kemudian juga ada Joko Weo.
1: Joko Weo gitu ya.
0: Tiap siaran ngerayu penyiar KB dirayu.
1: Aduh, bisa ya.
0: Iya. Tapi kalau naik jarang
1: Joko Weo.
0: Maunya dari sore ke malam mungkin ada dia ya. Terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bambang juga selamat pagi menjelang siang ya. Untuk hamba Allah juga ada di Pesona Cibereum.
1: Betul.
0: Selamat pagi semuanya,
1: pagi.
0: Diki dan semuanya suka komen. Ada Marco juga, ada semuanya ya.
1: Iya.
0: Termasuk Kang Ateng. Coba takdir tak pernah kupilih, iya lain mami, dengekeun.
1: Coba kencreng.
0: Kencreng.

coba ininya mami, lamun ayeuna ieu salah keneh wae berarti kamu harus pencet nol jodoh bener wah nikahan ke penyiar riwal urusan itu iya iya lain tak coba iya iya iya takdir kehidupan cek mana iya takdir kehidupan iya lain iya wow.

0: Baiklah, terima kasih ya untuk semuanya. Tadi takdir kehidupan sudah kita putarkan, tapi kalau belum berarti bukan itu judulnya ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Wa Aung juga selamat pagi ya, beserta anak-anaknya. Semoga hari ini baik-baik saja, tidak kurang satu apapun juga. Baiklah, kita akan memberikan tema hari ini ya, ibu rumah tangga. Menjadi versi terbaik diri sendiri mulai dari kesadaran. Jadi banyak versinya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tentang ingin menjadi versi diri sendiri agar hidup lebih bahagia ya. Menjadi versi terbaik diri sendiri dimulai dari kesadaran ya. Kesadaran, keberanian, keluar dari zona nyaman, dan kebiasaan kecil yang sejalan dengan nilai hidup untuk menciptakan perubahan nyata. Yang kedua, langkah penting meliputi menemukan alasan kuat, baik tujuan, menetapkan target spesifik, membangun grow mindset, serta fokus pada hal yang benar-benar berarti bagi diri sendiri. Konsistensinya melalui kebiasaan sehat, evaluasinya evaluasikan diri dan merayakan setiap pencapaian, membantu menjaga motivasi serta memperkuat perjalanan menuju yang terbaik versi diri sendiri. Ibu rumah tangga menjadi versi terbaik diri sendiri bukan tentang mengajar atau mengejar kesempurnaan, melainkan tentang pilih-pilih hal yang kecil yang Anda lakukan setiap hari. Perubahan yang nyata justru datang dari pola pikir yang berkembang, kebiasaan yang sejalan dengan nilai hidup kita, serta keberanian untuk terus bertumbuh. Namun proses ini tentu tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan kesadaran diri, fokus dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Meski tidak selalu mudah, perjalanan ini bisa membawa Anda pada hidup yang lebih bermakna, penuh percaya diri, dan terasa lebih memuaskan. Lantas bagaimana cara menjadi versi terbaik diri sendiri? Nah, kita lakukan nanti ya, tapi silakan tulis dulu.
1: Iya. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah pengalaman transformatif yang membutuhkan komitmen, kesadaran diri, dan juga perbaikan terus-menerus. Semuanya bermuara pada terus-menerus memilih tindakan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan hidup. Dan juga nih, ada beberapa ya, menjadi versi terbaik dari diri sendiri berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai, membangun kehidupan yang bermakna dan menemukan tujuan serta kepuasan. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang pertumbuhan dan peningkatan diri yang berkelanjutan di semua bidang kehidupan. Karena semua orang juga pasti ada kekurangan ya, tapi kita mencoba menjadi lebih baik ya. Tidak harus sempurna gitu ya.
0: Perlahan tapi pasti. Nah, gitu. Karena memang tadi juga sudah dijelaskan tidak bisa sehari dua hari. Betul. Mungkin prosesnya agak lama.
1: Iya.
0: Untuk menjadi lebih baik diri kita dari yang sebelumnya ya. Baik, kita berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya. Kita berikan tembang dari penyanyi yang beda nih. Judulnya apa nih ya? Takdir yang salah kalau ini ya.

0: setelah kita kembali lanjutkan karena memang baru satu kali season ya. Berikutnya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, semoga Anda juga dalam keadaan baik, komen sesuai tema ya. Nah, ibu rumah tangga setelah memiliki gambaran yang cukup besar ya, ibu rumah tangga ya,
1: ya.
0: Selanjutnya adalah menetapkan tujuan yang spesifik. Menuliskan tujuan bisa membantu meningkatkan komitmen dan membuatnya terasa lebih nyata, agar tidak kewalahan fokus pada satu area kehidupan terlebih dahulu, seperti kesehatan, karir, hubungan, ataupun pengembangan diri. Kemudian juga salah satu cara menjadi versi terbaik di kehidupan kita,
1: iya,
0: yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa terus berkembang melalui usaha dan proses belajar,
1: iya,
0: dengan pola pikir ini karena ibu rumah tangga akan lebih berani menghadapi tantangan dan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Beberapa kebiasaan yang bisa membantu seperti berpikir positif, melatih mengelola emosi, bersyukur, dan memberikan hal yang terbaik untuk diri kita. Ucapkan terima kasih untuk tubuh yang sudah mulai lelah. Semakin yeah, kuat mentalnya, semakin mudah Anda melewati rasa takut, ragu, dari dan batasan selama menahan Anda ya, yeah. Dan kemudian juga ibu rumah tangga, motivasi bisa naik turun, tapi kebiasaan yang baik akan membuat Anda tetap konsisten. Membangun rutinitas harian yang positif adalah kunci yang cara menjadi versi yang terbaik untuk diri sendiri.
1: Betul.
0: Dan perjalanan menjadi versi terbaik diri sendiri tidak selalu berjalan lurus, akan yeah, ada naik turunnya. Bahkan kesalahan daripada tidak hanya fokus pada tujuan yang belum tercapai, luangkan untuk menghargai progresnya ya,
1: yeah,
0: sekecil apapun pencapaian Anda itu, tetapi berarti belajar dan dari kesalahan. Terus belajar hingga membuat hati kita menjadi damai, tenang, dengan kebahagiaan yang kita tunggu-tunggu.
1: Iya, dan juga ini 10 tips untuk membantu menjadi versi terbaik dari diri sendiri, yaitu seperti latih belas kasih dan juga penerimaan diri. Secara umum, menjadi versi terbaik dari diri sendiri tidak berarti menjadi sempurna, melainkan berarti bersikap baik kepada diri sendiri, terutama ketika kesulitan terjadi. Bersikaplah baik kepada diri sendiri seperti Anda bersikap baik kepada seorang teman. Anggaplah kemunduran sebagai pengalaman berharga dan juga peluang untuk berkembang. Misalnya, ketika kita melakukan kesalahan, ya, alih-alih mengkritik diri sendiri, tanyakan apa yang dapat saya pelajari dari ini, dan juga analisis apa yang salah ya. Seperti itu, misalkan kita nih berbuat salah, jangan menyalahkan diri sendiri, tetapi kita adores bagaimana nih solusinya gitu ya. Atau juga bikin semangat untuk diri sendiri, gak harus orang lain. Mungkin gak ada yang nyemangatin, tapi diri kita sendiri yang nyemangatin ya,
0: yang lebih baik ya.
1: Betul.
0: Pengennya memang kita ada yang menyemangati orang yeah, lain, tapi belum tentu ada orang yang mau menyemangati kita ketika tidak ada hubungan apa-apa ya,
1: nah. Dan juga nih, belajarlah dari pengalaman dan gunakanlah untuk tumbuh dan maju dengan percaya diri. Mm-hmm. Ketika kita menerima diri kita dengan keadaan dan masalah hidup kita, itu membuat kita lebih bahagia. Seperti itu, misalkan masa lalu ya, dan juga ketidakpastian yeah, masa depan. Kadang kita risau ya, masa depan tuh seperti
0: betul,
1: apa ya, tapi kita harus yakin dengan diri sendiri, seperti sudah
0: sampai berjuang terus ya.
1: Iya. Yeah.
0: Berikutnya yang pertama kita akan bacakan dari Bang Len dulu karena memang suka panjang ya. Assalamualaikum yeah, Femina keluarga Genjring. Waalaikumsalam. Selamat pagi Badian yang Sulis, selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam bahagia, selamat pagi juga untuk Lisna dan mamahnya,
1: yeah,
0: Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Ipung, Ibu Balebat, Mami Minok, Manini dan mamihnya serta papihnya, Ma Bayuni, Kang Jokowi, Mbak Manjes, Teh Yati, semuanya
1: iya,
0: semuanya saja. Kita bukan uang 100 ribuan yang
1: betul,
0: harus disukai semua orang.
1: Nah,
0: tugas kita sederhana, jadi baik, jadi benar, dan jadi hamba yang diridhoi Allah SWT dan Rasulnya. Tidak semua orang akan suka dengan kita, dan itu tidak apa-apa. Fokus saja menjadi versi terbaik diri sendiri, yang
1: iya,
0: tidak suka mengecewakan dan tidak mudah kecewa. Karena setiap hari kita hanya berlomba jadi lebih baik, berhenti jadi pemadam kebakaran untuk semua orang. Tugasmu untuk memadamkan api di hati semua orang. Tugasmu menjaga apinya,
1: betul,
0: sendiri agar tidak padam.
1: Nah,
0: pada iman, api adab, api akhlak. Ya Allah, lihat bukan seberapa disukai. Dan
1: ya,
0: kamu tidak ditugaskan untuk menyenangkan semua orang, tapi kamu ditugaskan untuk menyenangkan Allah dan meluruskan hatimu.
1: Betul.
0: Ada luka yang tidak perlu dijawab dengan kata, ada benar yang tidak perlu diteriakan, cukup diam, karena Allah mencintai hamba yang memilih damai daripada benar tapi menyakiti. Nah. Bukan karena tidak bisa jawab, tapi karena lebih mahal harga kedamaian hati, diam saat bisa membalas. Itu bukan lemah, itu tanda dirimu masih memiliki iman. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu mengendalikan lisannya. Lagunya Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Oke, okay.
1: Gurun Hujan.
0: Silakan dari FB mungkin.
1: Iya, dari FB-nya ya, dari Ustami-Ustami hadir. Dari Vita Fitri juga, Femina Keluarga Genjreng. Oh, nah, Suri Tadian Fitri Karet, pengen ikut dong lagunya Papinka, di mata di mana hatimu. Sayang spesialnya buat anak-anakku tercinta, dan paling spesialnya buat suami Bawel Arun Ijim, yang Sulis dan Tadian ucapannya Genjreng. Oh, Isa-Isa juga nih, kawasan Pelabuhan Ratu.
0: Iya, baru siang, lagi Tadian ini, baru Sulis. Ada lagi.
1: Iya nih, Pelabuhan Ratu mananya, Teh Iis?
0: Nanti kita mau jalan-jalan. Tapi kita akan melewati pelabuhan doang, tidak akan melewati Jokowel.
1: Jokowel.
0: Karena
1: dilewat saja ya.
0: Karena dia enggak mengasih alamat yang pasti, takut ada yang ngejar.
1: Iya, Spillovers juga nih, Femina dan keluarga Foton FM di Genjreng. Oi, hadir ngabsen kawasan parkur ngajeng sambil aktivitas bareng si Eta buat Badian Egawati sama Tasuli, selamat siaran di Genjreng. Amirudin juga mantap sambil ngopi. Abah Nakamil juga nih, Assalamualaikum Femina keluarga di Genjreng. Selamat pagi buat Bu Haji sama Neng Suli, semoga sehat selalu. Dari kawasan Purabaya hadir dan nyimak Genjreng ai. Pecinta Langit juga nih, Femina keluarga Fortuna FM di Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian sama Tante Sulis yang ya. Cantik banget dari Cikembar, nyimak selalu. Alam Sibli juga nih, kata Pak Ben mah enakkan semua lagunya. Femina dan keluarga Fortuna FM di Genjreng.
0: Genjreng ai.
1: Ya, enakkan semua lagunya.
0: Iya, benar ya. Makanya kalau mau Pak Ben juga, kalau siapapun yang minta lagu harus tahu judulnya. Jadi ketika kita diklik di sini, judul lagu tersebut pasti muncul. Kalau tidak ada seperti apa tadi teh, takdir kehidupan. Ada, tapi bukan yang nyanyinya cewek. Tadi udah di-download masih bukan. Ya apa tuh judulnya, makanya disimak. Nanti kan yang minta lagu kalau misalnya dengerin malam ke Bang Hari. Misalnya lagu ini didengerin, apa judulnya, catat gitu, baru minta ke Femina gitu.
1: Dari Laila Wati Pinangki juga nih, Mama Rindu ya.
0: Iya, selamat pagi.
1: Family keluarga Foton FM di Genjreng. Santun pagi Bahaja juga Neng Sulis Cimantaja di Genjreng. Dan Rentina juga nih, Assalamualaikum Mbak Dian dan Sulis, hadir medannya Genjreng. Menyimak saja Mbak, semangat bertugas sampai tuntas. Mas Irul juga Assalamualaikum, Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Dan juga nih dari Mama Nurul ya, istrinya Waaong. Family keluarga Foton FM di Genjreng, selamat pagi menjelang siang Bahaja, kirim-kirimnya buat semua aja yang lagi nyimak Fortuna di Genjreng. Lagunya Sayang dari Wali. Gimana kabarnya hari ini Bahaja katanya?
0: Baik, kita kabarnya.
1: Yes, spesialnya buat Bahaja aja, semoga sehat selalu. Kenapa Bahaja barusan lagi libur kerja, lagi sakit Mamah Nurul sama Waaong.
0: Sayang dari siapa dia minta lagunya?
1: Dari Wali. Dan juga nih Joko tahu ya, Joko Weo, selamat pagi miskol.
0: Sayang dari itu mah enggak ada, dari Wali mah. Salah deh judulnya ya.
1: Yang mungkin ya, bukan sayang.
0: Mungkin ini Wali.
1: Iya.
0: Ayah adanya sayang lahir batin. Iya meren. Nah. Makanya nggak sepotong.
1: Dari Telisna juga nih. Telisna ya. Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi Bahaja, Dian sama Neng Sulis, semoga
0: iya,
1: sehat selalu.
0: Juga.
1: Request dong lagunya Aku Lelah Mengalah. Salamnya buat Bang Lens ya, Kang Ujeng-Jeng, Manini, Teh Meliandri, Teh Ranti, Waom sama Teh Nurul, Kang Joko, Kang Egi, buat semua saudara Fortuna aja. Spesial buat yang lagi bertugas aja, Bahaja Dian sama Neng Sulis, semoga selalu bahagia.
0: Nyebutin penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya gak ada, gak disebutin.
0: Aku lelah mengalah, tidak ada.
1: Aku lelah mengalah.
0: Ini selalu tidak ada lagunya, coba nanti di download ada gak ya?
1: Rahmat Irawan juga di Femina keluarga Fortuna FM di Genjreng. Oke.
0: Terima kasih yang lainnya, kita nyusul dibacakan ya.
1: Iya.
0: Itu Ningrum belum ada kan, belum komen ya. Kemarin juga dia nggak tahu kesibukan apa, nggak tidak komen, mungkin riweh gitu. Baik, kita akan berikan untuk Bang Len Juicy Lucy, Gurun Hujan, bukan turun hujan ini, Gurun Hujan, Kincering Elen.

0: 90.7 Fatun FFFM.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
1: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras gemes.
12: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
16: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas?

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2
5: dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Nah ini, kalau ini kan ada buat Mino lagunya ya. Air mata rindu, air mata di ujung rindu.

Masih di Femina Keluarga Kenjering, eh. Lagunya Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Pokoknya yang ada dua orang, tiga orang yang gak dibacakan lewat WA.

0: 90.7 Fortune FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush-crush gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalwinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

0: Baik, masih ada Sulis di Anggawati ya, hingga tuntas nanti jam 11 nanti. Terima kasih untuk korban fitnah Dasni 1 menit yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna Pemunjering E. Kirim salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Meliandi, Teh Aren, Tolipia Senja, Maman Apero, Manini, Maiis, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Soca, Abah Wesel, Peggy, Peggy Ateng, Asnawi, Awi, Deden Gembo, Kadeden Bantas, Ujeng Jai, Lela Binangkit, Balebat, Dewi Slastri, Bobo, Reni Rentina, Reni Jama, Tumi Empirgo, Rustam, Bostomi, Ami Ani, Joko Weo, Kadiki, Kasantana, Teh Jule. Jadi bawa-bawa. Pokoknya untuk semua fan Fortuna, maaf buat yang gak kesenggol. Spesial buat Bu Hajat dan Teh Suli. Super spesialnya buat keluarga metugas sampai tuntas. Terima kasih. Berkah buat semuanya. Oke. Okay. Kemudian Susep Setiadi ngasih bunga doang ya. Oke, okay. Winarti juga hadir. Kemudian Ami Ani juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang Mbak Bahajadian bareng Neng Sulisnya, selamat bertugas sampai tuntas di acaranya Femina dan keluarga. Semoga sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Radio Fortuna FM Gencering. Oke, okay, terima kasih. Tumi Empergo, warga Mabar Bonogiri Medan hadir ya. Kemudian juga ada Ujing J, Femina keluarga Fortuna FM Gencering. Pagi Mbak Dian, pengen dengar lagunya BCL Wanita Terbahagia. Salam-salamnya buat Mami Minok, Teh Mea, Pak Ben, Teh Olip, Teh Marin, Teh Balebat, Bu Marwan, Ibu Liliana, Diki korban fitnah das, semuanya saja. Terima kasih Mbak Dian Gencering. Lope, lope, lope, lope. Oke, terima kasih. Ibu Ipung Sapuro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga Gencering. Selamat pagi Neng Hajah, Neng Sulis bertugas, semoga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Hadir streaming dari Pelara. Oke, okay. Abah Wesel Samplangan, Ganjar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Bu Hajadian Gawati, Neng Sulistias. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu, terima kasih. Oke, okay, sama-sama ya. Mumi Gisela juga, assalamualaikum, good morning. Dua penyiar yang ramah, Femina keluarga Fortuna FM Gencering. Fokus jadi versi terbaik, jadi diri sendiri. Berhenti membandingkan saingan terbesar di dalam hidupmu adalah dirimu yang kemarin, bukan orang lain. Kelola respon, terima hal-hal di luar kendali, dan fokus memperbaiki tindakan serta reaksi diri sendiri. Minta lagunya Atur Saja Tuhan. Itu lagu rohani ya, tapi gak apa-apa, diputar aja. Kirimnya buat Bu Haja sama Teh Sulis, matugas buat fan Fortuna semuanya, spesialnya buat karyawan Villa Kanahate Hills, Situ Gunung, semangat kerja. Makasih Bu Haja, sama-sama ya. Kita kasih lope juga. Ningrum nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Gencering. Pagi Mbak Haja yang cantik. Nah, dan sangat baik hati, lope. Dan Neng Sulisnya pagi juga ini buat Ibu Marwan, semoga semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Kang Ujing Jai, Wa Aong, Kang Surya, Kang Deden Gembo, Kang Maman Apero, Kang Deden Bantas, Mama Manini, Cakwe, Eko Budianto. Terima ikhlas Samba ya, Bu Yayah Salamah, Mah Neng, Ikram, Marim, Meliandi, Pak Ben, Joko Weo. Terima kasih, sama-sama ya. Ateng-ateng juga nih, assalamualaikum pembina keluarga Gencering. Dianegawati, Bahaja Dianegawati, Neng Sulis yang cara rantik baik hati, selamat pagi, semoga sehat selalu. Terima kasih sekali, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ateng Duren Gede hadir, mau lagunya Hapus Jejakmu dari Terpen, hapus bukan, judulnya menghapus ya, jadi gak salah nih. Menghapus jejakmu dari Peter Pan. Oke ya. Iya. Seur tuh esna.
1: Seur?
0: Iya, nuhun ya.
1: Iya.
0: Oh. Kita ke Ateng Duren Gede hadir mau. Berapa ini harga?
1: Oh.
0: Kang Ateng Duren. Mau lagunya Hapus Jejakmu dari Peter Pan. Salamnya buat Teh Meliani, Bu Ipung, Sapuro, Korban Fitnah Das, Teh Olivia Senja, Aminah, Nini Manini, Diki Asnawi, Awi, Maman Apero, dan juga buat semua fan Fortuna dimanapun berada. Saya selalu spesial buat yang lagi tugas, sampai tuntas, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan jaga rezekinya, bahagia selalu. Terima kasih Genjering. Mas Iru, assalamualaikum, Bangkalan Madura, hadir Jawa Timur ya. Oke. Oke, terima kasih buat semuanya, kita akan berikan buat siapa, Kang Ujeng J, Peter Pan. Oh, wanita terbahagia.

0: terima kasih untuk dua orang, tiga orang yang tidak dibacakan komenannya melalui Badian. Tuman soal terus-terusan ya. Pokoknya kalau mau jadi sahabat, oke. Kalau ada lain-lain, tidak oke.
1: Tidak, skip dulu ya.
0: Skip dulu. Baik, terima kasih untuk Bang Len, kemudian Bu Liliana ya, Bang Leba juga, Mami Minok, Manini, Mami Papi, selamat siang.
1: Dan juga di Facebooknya ya, Vicky Vicky, Melani, Korban Pinadas, Yusuf Setiadi, Brahma Kumbara, Tumia Virgo, Alan Cikulung Taya, Abah Sasa Pelangan, Dede Suryana, Cia Baroni ini, Cepi Irawan, Mas Iro, Randentina, Mangkolei, Amiruddin, Musa Kuli, Bangunan Musa, Siro, Supi Lovers, Dedai Sunanda, Cakhar, Iis Aisyah, Ami Ani, dan juga terima kasih banyak udah teplop ya. Ibung Sapuro, Jeng Jeng, Mumi Gisela, Ningrum Ningrum, Lelawati Minangkit, Pecinta Langit, Fitri Fitri, dan juga Abah Nakami. Ya.
0: Sudah ditinyu Didi itu kalau
1: iya.
0: Baik, sudah segitu. Terima kasih untuk Anda semuanya ya.
1: Iya,
0: nanti ketemu
1: banyak
0: lagi dengan Sulis. Ingat Badian hari Selasa ya.
1: Iya.
0: Hanya satu-satunya kita hari Selasa.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan aing yang menggal poe gitu. Pan lila kenehnya.
1: Iya.
0: Terima kasih, saya Dian Gawati.
1: Nesa Sulistia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjering euy. Kenanglah aku.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Selasa bernuansa 29 September 2026 Miss Padalan hadir di Domiso. Jadi sama Bang Pongki, mudah-mudahan hadir ya. Semoga. Seperti biasa sampai nanti pukul 1 siang aja, Saudara Fortuna yang hobi bernyanyi, berkaraoke, silakan pergunakan teleponnya. Tapi nanti kita menunggu kebersamaan kita untuk Selasa yang cukup dibilang mendung ya, karena dari tadi nak nampak sinar mataharinya, gak apa-apalah, tetap adem ayem. Seperti ini awal kebersamaan kita, lagu yang satu ini, Bersemilah, Genjreng.

0: 97.7 Fortun FM. Kita di Domiso. Mudah-mudahan bersemi semuanya ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat
1: Domiso,
0: buat teman-teman.
1: Domiso Fortun FM Gendring.
0: Gendring artis charmingin ya. Oke, Teh Asti, alhamdulillah. Hari ini apa judulnya? Api Udin, semangat.
1: Yang judulnya Bagai Ranting Yang Kering.
0: Oh, ranting kering ya. Bagai ranting. Kenapa?
1: Nah, itu jatuh. Ada yang jatuh.
0: Oh, ada yang jatuh. Ada yang jatuh.
1: Ada dua enggak, Teh Is?
0: Bagai ranting keringnya Isda.
1: Ada ya, dua enggak?
0: Ada Isda, bentar. Bagai ranting.
1: Soalnya ada, kalau ada dua mau milih dulu.
0: Oh gitu. Sepertinya di sini kan adanya Isda. Emang pengennya yang mana?
1: Yang mana ya? Bagai... Jangan yang terlalu cepat.
0: Tasya. Bagai ranting kering.
1: Yang Tasya. Isda yang mana, Teh?
0: Iya, bagai ranting kering.
1: Iya.
0: Isdalia.
1: Ya, coba dulu.
0: Ada yang Tasya bagai ranting kering. Oke, kita jinglekan ya.
1: Siap. Ya.

sebagai ranting

0: Terima kasih Teh Is.
1: Sama-sama Teh Asti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo, Kang Senja. Kubukakan pintunya, kau tutup jua, waktunya habis, durasi Anda. Jadi ingat sama Teh Mel, Puncak Bayam. Masih di sana ya, di rumah keluarga yang lagi berduka. Halo Mama Indah.
2: Halo, Domiso Fortuna FM.
1: Genjreng. Ya, Kang Basar semangat. Alhamdulillah ya. Kang Senjanya turun, Mama Indah siap-siap ambil posisi. Mantap. Semangat
2: pas itu bisa masuk langsung. Kebetulan
1: rezeki. Teranti semangat juga. Hari ini Mama Indah mau apa?
2: Lagunya
1: judulnya judulan
2: Gedung Tua.
1: Oh, Gedung Tua. Siapa yang mau? Siapa ya?
2: Siapa?
1: Vintage loh Gedung Tua itu. Ke kota tua aja indah kali ya. Apalagi mah dari Persib perempuan ya.
2: Iya.
1: Yang mana nih? Yang 7 menit, yang 6 menit.
2: Antara yang 7 aja.
1: Tetap yang mau lama ya. Siap kalau begitu OTW jingle

0: Siapa sih yang senang dengarkan vintage-nya gedung tua?
1: Tapi enak gedung tua.
0: Iya, benar banget.
1: Yang penting adem ya.
0: Tinggal dicat ulang we. Iya. Renov ulangnya. Iya, lebih kokoh yang tua itu. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, Saudara Fortuna, kita jeda dulu buat Mama Adi, Teh Ranti. Tadi ada siapa lagi yang coba? Oh, Pak Ben juga selamat siang. Kita simak dulu beberapa promo yang mau lewat, jadi jangan kemana-mana.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Winscare.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping crush-crush gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyalnya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses isi 2.
18: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
16: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
16: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
17: Dari Wings Food.
20: Everybody in the house, clap your hands up.
21: 90.7 Outdoor Sports.

0: 20,7 Fortune FM, kita masih di Domisol dan sudah ada. Halo.
1: Halo. Domisol Fortune FM Genjreng.
0: Di Genjreng Senja di Batas.
1: Kabar baik, bagaimana?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu Kang Senja. Hari ini apa judulnya Kang Senja?
1: Ya mah kesunyian jiwa.
0: Kesunyian jiwa.
1: Iya.
0: Oke, jiwa yang sunyi.
1: Tapi Udin.
0: Semangat tapi Udin, Mama Adit.

0: Bun, Kang Senja kemana? Halo.
1: Halo. Dung sol portunya FM Genjreng
0: ACT.
1: Apa kabar, Neng?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Hari ini
1: baru
0: apa judulnya?
1: Juga, ya?
0: Judulnya
1: tak ingin
0: apa?
1: Jatuh cinta.
0: Hah? Tak ingin?
1: Jatuh cinta.
0: Iya,
1: dari Roma ada.
0: Jatuh

0: matur nuwun.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu karena masuk waktunya azan zuhur. Ternyata Mama Adit ya, tadi sudah ada yang berkumandang di luar sana untuk kawasan Jalan Manggis pastinya. Karena untuk zuhur hari ini sih 11.43, udah terlalu terlampaui banget ya. Ya udah, kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90.7 Sesaat lagi 90.7.

0: 107.9 FM Radio Pang Genjering dari Sukabumi. Genjering, oi, mana Pak Ben? Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjering, Fortuna FM.
0: Genjering, oi, di Genjering. Teranti akhir hari ini ya. Kemarin susah enggak dapat, sekarang baru alhamdulillah interval yang kedua. Alhamdulillah sehat Teteh Ranti hari ini. Teteh Ranti mau apa tuh judulnya?
1: Pengen payung hitam.
0: Tetap semangat ya, terus mencoba terus.
1: Iya.
0: Payung hitam geleger.
1: Ya, payung
0: Isdah,
1: hitam.
0: Isdahlia. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Siap kita jinglekan. Teolip semangat. Ya.

0: Payungnya lupa dibawa ya, jadi kehujanan.
1: Iya, payungnya sekarang
0: musim
1: hujan. Makasih Teh Isra.
0: Sama-sama Teh Ranti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ayah semangat Teh Olive. Pak Ben, halo.
2: Halo. Domiso Putra FM Genjreng.
0: Di Genjreng. Waalaikumsalam Mama Adit. Hari ini apa Mama Adit judulnya?
2: Pengen cinta bukanlah kapal ya Teh.
0: Cinta bukanlah kapal ya, boleh boleh.
2: Sehat ya Teh.
0: Alhamdulillah. Cinta
2: buat yang barusan ya Karanti.
0: Arti
2: Citra, Mama Indah, Konura, Teh Citra sama Kang Fadinya. Mama Abdul juga ya. Kang Dedin Pantas, Kang Santana, Kang Fia, Teh Olip, Teh Meli.
0: Siap kita jinglekan.
2: Yep.
0: Mama Adit.

0: Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, ayo, Engkong.
2: Halo.
0: Albert. Waalaikumsalam.
2: Fortuna FM. Genjreng.
0: Di genjreng. Aduh, ayam.
2: Ayam di sini.
0: Gimana siang hari ini, Kang?
2: Alhamdulillah masih seperti kemarin, terang benderang.
0: Terang benderang.
2: Bagian hujan.
0: Siap. Nah, tuh nyuleda toy Pak Ben.
2: Natunya.
0: Nyepengna sing kuat atuh.
2: Paneta, sore oli bage Pak Ben mah cengos teuing
0: cina. Oh, what's the meaning cengos? Oh, licin.
2: Cinta hitam. Ya, kalau tadi mah payung hitam,
0: ini cinta hitam. Yang
2: 769 mah.
0: Hidung deui bubur hideung ya.
2: Cinta. Buat yang barusan sama Adit ya, buat Teh Ranti, Mama Indah,
0: Megi Zakaria,
2: ya, Kang Salehudin, Kang ACT juga ya, sama Teh Asli, Mama Dapi, Teh Olive, Pak Ben, semangat Pak Ben.
0: Ayo, semangat, siap kita jinglekan.
2: Oke.

0: Terima kasih, Kong.
1: Terima kasih kembali, Teteh. Sehat selalu ya.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang Engkong, api. Ada halo. Engkong, ada api. Halo.
2: Indonesia, Perkenan, Digenjreng.
0: Digenjreng, halo.
2: Api, wongko, yunan,
0: eksenya. Nya, tenan, hon.
2: Api, api, api, api,
0: di saat, ima, lebih kotaan. Api mau apa tuh lagu judulnya? Judul lagunya. Oh, Pak Ben, tintos iyo. Semangat cepengan cing pagu. Bers apa? Bersemilah ya. Ai. Bersemilah. Aduh, yang lagi bersemi.
2: Kuasa aku jampang barusan ya. Selamat siang.
0: Oke.
2: Yang menyapa aku dari kita.
0: Hai. Sarwa aki-aki tong saling mendahului. Siap atau aki? Aki api tuh pan.

0: Jadi sembilan,
1: di dalam
0: di jeroknya. Siap, terima kasih. Api.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Api, ayo, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, akhirnya.
2: Akhirnya, mungkin ketiaknya.
0: Bikin mau tutorial coba. Tolip.
2: Iya.
0: Kuma angkep tuh paling dinya, kalau beres.
2: Angkep. Tadi mah pas pasti.
0: Oh, ka bawa angin cing
2: nantinya. Bawa angin jiga
0: nah ka mana hujan teh acan. Ka luhur bawa teh ka tinggali ieu awana hideung di luhur teh geuningan. Eh.
2: Mulanya.
0: Iya, teteh apa hatu judulnya hari ini
2: teh? Tajamnya karang
0: gigit jari Pak Ben, oi.
2: Arah rese.
0: Gua ngelus iya sirahna.
2: Boleh nang.
0: Siap atuh tajamnya karang versi wanita ya. Kita jinglekan.
2: Berantas.
0: Suri we Pak Ben mah tuh. Wali nyepengan iya sirah.
2: Nanti lah nanti.
0: Kendai atunya Pak Ben, padahal tadi tentos aya
2: nyeta teh waro kalah hayo we ngain bokan waro fortuna.
0: Dengarkan tuh Pak Ben
2: ya kan genjrengna di Sukabumi fortuna
0: FM genjreng ngan ibokan we
2: habis ini
0: lain

0: Bok deui tah.
1: Ayo naik, ayeuna sok naik.
0: Promo heula Eceung.
1: Promo ya, promo ya.
0: Sudah promo harus promo, boleh dibuka lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Citra. Yang lainnya yang belum kebagian, kita promo dulu ya, jangan kemana-mana.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
7: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Di.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa kita suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wingscare. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands up.
6: 90.7
7: 90.7 Fortuna FM. Kita kembali di Domisol siang hari ini dan sudah ada halo.
8: Halo juga, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Fortuna FM.
7: Genjreng, di genjreng. Iya, udah turun hujan. Ya. Alhamdulillah, Teh.
8: Udah turun hujan?
7: Iya, di sini sudah murupuy. Di sana gimana, Pelda?
8: Belum.
7: Belum ya.
8: Mendingan OTW ya.
7: OTW.
8: Harta dan kesetiaan ada wanita ada enggak, Teh?
7: Harta dan kesetiaan ya. Okay.
8: Ya, yang dari Tasya Rosmala.
7: Boleh kita lihat dulu harta dan kesetiaan.
8: Buat sama Adi tadi ya. Teh Ranti, selamat siang Teh. Teh Mel, Teh Olivia, Marin, Bu Ipung, Kak Mujenjay, Bang Len, Pak Ben. Kang DG, Kang Gerin Bantas juga ya.
7: Oke. Okay.
8: Siasti, Eyas Santi, Manura, Madati, Mainda.
7: Belum ada.
8: Oh, itu oke. Mengejar Badai.
7: Mengejar.
8: Yang Wawa Marisa.
7: Ada versi cowok. Mengejar Badai, Wawa Marisa. Ya.
8: Iya.
7: Oke deh. Aduh, anginnya kencang sekali.
8: Buat Teh Mel ya, selamat siang ya, sehat selalu.

0: wabarakatuh.
1: Kanca Mitra, kamu dah masa dayana haturan mulajeng siang.
0: Mohon.
1: Di Radio Fortuna FM hujan.
0: Mohon, ageng.
1: Tapi
0: hujan ageng.
1: Rada ageng.
0: Ya.
1: Masih ayana gerimis, alhamdulillah hirbalin. Ya. Situasinya memang mendung, tapi mendung terus hujan ya mah.
0: Ya, aman.
1: Aman.
0: Mohon.
1: Teh Dian Gawati sarang.
0: Sulistia.
1: Kamu dinten ieu kaping Salasa 28 September 2020 genep.
0: Mohon.
1: Orang tampil lah, mangga.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indra Parangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Kumaha atuh Damang?
2: Alhamdulillah teh sulit saja.
1: Alhamdulillah damangnya.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Sok atuh ngadoakanana sing kental.
2: Oh, siap.
1: Karena eta teh margi pan sok aya atus aya ena oge yeuna keteh sok ngabolai deui. Mohon
2: sama mah leutas deui teh hajang beureun nya insyaallah nya.
1: Amin amin ya rabbal alamin nya.
2: Tah kitu keteh sulit lamun teu lamun kaburu kaluar teh sulit ke mari pangasyarkeun.
1: Moal mah kaluar teh sulit pan urang ngurutan teh dian.
2: Oh nya.
1: Nya kitu da mah we di dieu da awe mah teu kudu totohan teh nya kitu.
2: Tah teh sulit ku
1: pikeun.
0: Hayang kawin naon?
2: Hayang kawinna mari baya.
1: Mari
0: bayar. Mangga tuh kintun-kintun
2: salam kenceng nak kagok ka Pak Ben.
0: Mohon.
2: Ibu-ibu sapro teh hebat.
1: Mami minum.
2: Dilajeng kagok ka kamar servis.
0: Mohon.
2: Mami ini mami papi.
0: Teras.
2: Ai Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Marwan kali Bapak Marwana nya
0: di
2: pasar oge. Aya Kang Surya. Aturan. Sama Haji Joko tahu wew.
1: Wew. Wew.
2: Tak kira ada. Mohon.
0: Kanggo
2: ka ieu teh Mel, teh Olive nya, teh Lilis Marin oge.
0: Mohon.
2: Mohon kanggo ka ieu teh Ujeng Jay Bang Len.
0: Mohon. Terus.
2: Kanggo ka sadayana we teh aja.
1: Mangga, mangga.
2: Kanggo ka teh aja sing kada papostna nya.
1: Amin.
2: Teh Lilis nata, teh Lilis ulah kaluar teh Lilis nya.
0: Moal. Siap menemani.
1: Siap menemani.
2: Mohon. Sing dikabulkan segala hajat teh aja.
1: Amin.
0: Amin.
2: Udah aja.
1: Mangga.
2: Periksaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo Pak Ben, ayo. Bari diangkat Pak Ben turun.
0: Mohon.
1: Wow. Sana sekarang Pak Ben mah. Sok rame cenah tuh. Mangga.
0: Mangga. Pengkerna.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng hujan. Hujan teh kepalihan dinya. Hujan teh Kang.
3: Teh teh di benteng ieu teh.
1: Atungan ka itu kali
3: wae. Alhamdulillah hujan.
0: Udah gidik wae.
1: Udah gidik.
3: Eta motor ngagubrak tadi. Motor ngagubrak tadi teh janten kedah ngelaseula.
1: Oh, ngagubrak kunaon ka canak angin.
3: Mohon. Di parkirkan Bapak Genten kenapa ketentu sekat-kentu aku ngobrol tapurunan ah dasar
1: aduh, dasarnya si mudasir.
3: Oh si mudasir dah ayah nyawai itu di ihla ngelari lalas
1: mohon atas ayah kenging
3: step na
0: mohon
3: atau terus rengse pasal ya hujan lah enggal-enggal
0: enggal-enggal
1: ya enggal-enggal ya ui hujan mah gitu di bumi lamun gaduh bojo oh, ya nya oh. Gaduh bojo teh dia zaman gaduh caroge
3: ya pamit
1: ui tabu hiji ya
0: mohon
1: langsung masak mohon teu ui tabu

0: ti lu masak heula sang mah gampang dadakan gitu nya. Masak jadi begitu anjeuna sumping teh bade tuang mangga atuh bade cenah.
1: Ya bade bade tuang heula bade bakla
0: antara karena naosan kitu. Tara mangga tuang heula. Cek anjeuna teh ieu hareudang rek bakla kitu. Terus nungguan bojo mah didinya digigireunana gitu.
1: Mohon ndak kedak.
0: Iya. Itu. Diladenan matak teh dian mah. Iya. Kitu da janten diseuri mah kedah. Kedah kitu diajarkeun anana oge.
1: Contoh-contoh nya teh nya.
0: Iya. Kudu bisa masak. Nah, da diajar heula teh dian ge baheula teh teu bisa, tapi diajarkeun asli kelas genep. Tah kieu cara mindang gitu. Kadieu-kadieu ge digerohan kabeh ngariung. Sanu cerdas pasti yang ke minggu harap dititah.
2: Nah,
0: diuji.
2: Langsung diuji.
0: Si mami, si mami nuntut mancan, bisa mancan.
1: Tambah kumaha preman deh.
0: Preman. Nya tuh sambil
2: biasa. Belajar.
1: Nya atuh apaan purahayat ya ngangkutan cai teh ning.
2: Aduh apal deh.
0: Cai di asrama mah ti handap.
1: Kang Loneng Sulis tanya ieu nanti emutaneun gitu.
0: Emutaneun nya. Da urang teh nya
1: lamun diajar rumah tanggi.
0: Tapi lamun ibuna tiasa masak pasti urangna kudu bisa masak. Nah. Ibuna sok masak na ibuna. Sok masak tara ibuna.
2: Aso.
0: Nya. Gitu.
1: Tongkol di saunan teh.
0: Nya eta mah tradisi keluarga. Raos pisan.
1: Ciri khas. Nah.
0: Ciri khas
1: satunya.
0: Tingira deui. Ya. Keluarga Kapten Sudia.
2: Bapak. Aduh.
1: Kas Kapten Sudia. Al-Fatihah lah
0: kembali. Iya dah gitu. Hayang kawihna naon Kang?
2: Kawihna mangga.
1: Kawihna eta we korejat lah.
2: Korejat. Siap.
1: Korejat. Kintuna kanggo dan bantasnya. Teh Lisna sareng mamahna.
2: Terus.
1: Lajeng ka Ibu Marwan, terus ka Ibu Liliana, Ibu Ipung.
2: Mohon.
1: Ibu Balebat, terus ka Manini sareng Mamih Papihna. Mamih Minok. Terus ka Kang AM, Kang Joko, Kang Santana, Kang Amar Servis. Lajeng ka Sadi Kang Basar.
2: Mohon.
1: Ka Olip. Terus Kak Citra, Ranti,
0: Koto Jang Acara.
1: Teh Yati
0: Bali
1: nya. Teh
0: Yati Bali mohon.
1: Mohon ka Mama Riji, lajeng ka Ami Ani.
0: Kita Mami Bang Len sakitarikna. Oh, jadi siga kieu nih.
1: Mohon.
0: Iya teh siga kieu.
2: Mohon terus.
1: Den Gembol tanya, terus ada Den Bajing ya?
0: Den Bajing. Di grup komunitas. Den Bajing, Dadang Samba,
1: alumni,
0: mohon.
1: Den Samba,
0: Den Bajing, Kang Dadang Samba, ayah anu eta anu
1: Maneng,
0: Mamah Neng, Mamah Yati Bali, Mamah Erma,
1: Mayati,
0: terus
1: Ani
0: Cijangkar, mohon. Mamah Ica Seueur,
1: mohon sadayana we. Nu aya di grup sadayana nya aturan salam pangwanuh. Lebihnya cekap di kumkana kesadayannya.
2: Oh,
1: Kang Surya, teh ila waong, waong.
2: Tah waong.
1: Mohon.
2: Aduh,
1: nuhun teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Halo.
0: Atuh nuhun Bang Len. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gendera Parahyangan, Fortuna FM, Genjreng.
0: Genjreng ibu hujan teh kapal ya nih Pak Ben.
3: Hujan, wajah.
0: Aduh, hujan di Dima Ageng tuh tinggal.
3: Alhamdulillah.
0: Kira-kira nanti silis, jadi
2: kapan ini kompan? Iya, orang tiup kan.
0: Di jampe
3: kubadian. Jampe. Kira-kira kapan ini silis?
0: Iya, aduh.
3: Ini kompan saja liken, weh.
2: Aduh, saja liken. Masak.
0: Tak ayah pisan kamu masak, oke ayah?
3: Ayah, pengen kena nyar hela.
0: Nyar hela, nyetek
3: gitu. Nyar hela, banyak.
0: Ibaratnya Dian zaman tahun 80. Ayo weh ngalahan cai. Gitu.
3: Mata nyiar heula we ngati teng heula gitu.
0: Nya gitu. Mata
3: mata sak kampung teng arah ribak lah.
0: Nya. Bingung masa kampung teng arah ribak mah nya urang
3: teh. Saya dengar cara mewe nih era mege.
0: Nya mege sok diibakan urang teh kudu gaduhna. Tapi rata-rata paben pemindi lembur sok gaduh ieu nya gaduh embe gitu nya.
2: Nah, kitu biasa
3: gaduh gara-gara dua. Gaduh. Paben gaduh embe.
2: Hayam mah si pasti putri. Gaduhnya
0: si putri.
3: Ucing.
0: Ucing. Gaduh embe gaduh ieu ning. Munding sapi ningnya.
3: Ya gaduh. Era duhun teu pada mung paben hungkul teh gaduh paben lah.
0: Insyaallah kemah nyusul gaduh lah. Dan mirapa 2 juta ge kenginge terus kita yang ngegeuleuh di kangna tapi jaluna dipiara kita pan anak beranaknya nu kitu.
3: Mun dikawin-kawinkeun.
0: Dikawin-kawinkeun we ngan ulah pipiluan orang jadi standing.
3: Nya kudu ke babe dikawin.
0: Aduh. Babe. Tuh den bajing aya tuh. Mamah Neng den bajing.
3: Ya neng tulisnya, neng tulis tak keluar, tak neng
0: tulisnya. Mama Ica, mau keluar, kena anu juga keluar, sahur saya gosip, mau.
3: Dia cek bang lain, neng tulis tak keluar, kena cicing wedi jero.
0: Iya.
2: Menemani badian.
0: Iya tuh.
3: Penjara, penjara cinta.
0: Aina lapar, teh Dian teh.
2: Tadi mana teh?
0: Itu tadi mah.
2: Karaos, karaos.
0: Iya itu. Hoyong kawih naon Pak Ben.
3: Laguna hoyong dina ampara sajadah.
0: Teu aya eta tetos lami, teu aya nu download nya.
3: Anu ya teh anu gampil-gampil atuhnya kalangkang.
0: Gaduh. Aya kalangkang mah.
2: Kalangkang mah. Itu kalangkang usaha Pak Ben.
3: Kalangkang lu aja.
0: Kalangkang mangga. Kalangkang mining maida. Mangga ngintun kang usaha.
3: Itu na cabang lain nya aduh ngagurawil cenah motorna sorona ngagurawil
2: aduh ngagurawil
3: potong bang lain
2: ciga naon wae Pak Ben
3: tadi atuh teu gagawal wae ciga grawil ge
2: nya
3: terus ka family ka Da Olip terus ka Penero terus Ibu Ipung
2: terus
3: Balebat terus ka Mama Rindu yang tibali baong surahong
0: waong waong
3: panggil kowewnya
0: nya ngkin mah orang pamirai raha orang kapal bantah tuh lah nyimpang kanjena cena nyerin hati
2: nah orang lewat
0: sana nyana kita acan temasian alamat tuh jelas pada siang kaditu padahal mun ayat tamu disuguhan ku orang tuh wah berkahna mau ayat
3: nah mulut terang
0: gitu pami ayat tamu dianggap tamu tilu dintennya
2: nya
3: benernya.
0: Kang Opa Ben tuh ti Bang Len hilap cenah tadi teh nyenggol.
3: Nah. Oh, siap ya. Ke Pak Ben.
0: Upami ayah
3: ketepian tangan kanan we.
0: Sanes
3: mulana kanan dari gerubag ke
0: Bang. Sanesnya upami ayah tamu disuguhan ku urang sebelum 3 hari masuk gua nah terusnya apa bennya
3: iya betul
0: nya rezeki
3: Pak Ben itu sering gitu teh aja emang benar Pak Ben segitu
0: nya suguhan
3: gitu teh
0: saya ayah
3: gitu tamu-tamu itu ke mana jalan dah ke hang ieu nih
0: nya
3: itu Pak Ben kan diampihan we gitu
0: diampihan karunya asa ulah jahat teh dan berhenti ngali
3: jadi kembali ke diri kita pribadi kita ke konsep siapa Ben apa Ben misalkan dalam berbaca gitu
0: ya ayah nungungannya gitu
3: iya paling Pak Benah meminta ya untuk kita suka masjid gue gitu
0: mohon bangga ngintun ke usaha deh
3: terus Pak Benah pengen ke Wijang J pengen ke kru Fortuna Tadayana terutama yang menuju tugas badian sering neng suri mulai jeng tugas gue bisa akhir lalunya Tadayana kru Fortuna Binjirengi terus kayak sama Mariji nah ya di Jampang Tengah kami seru Pak Ben ke kecamatan salam bakos ke Pak Ben.
0: Saur Bang Len cenah kadupak embe Pak Ben.
3: Hah?
0: Embe sampe bikang Bang Nate.
2: Baby kang.
3: Geta man ini. Man ini kumaha pagi dia tuh sejat aja ya.
2: Heeh.
3: Pokoknya man ini mah pintar Pak Ben ge eleh.
0: Teu acan eta acan misko-misko.
3: Lagian man ini nya.
0: Doakeun we sing sehat man ini teh.
3: Ya amin. Geka mami sareng papi. Dan mami minap teh hilap di babet terbatas.
0: Oh ayah kamu mohon mangga mangga.
3: Bakal kirim lagi tegas kabar doa apa aja.
0: Mohon mangga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ben atau Nun Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Intra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng.
2: Genjreng. Iya, gacor.
0: Gacor.
4: Alhamdulillah. Hingga terasa nada ramangnya
0: garis. Amin, amin.
4: Alhamdulillah. Mani nih malam ngiteun anu Teprido cenanyingnya ke Sri Ren.
0: Mohon.
4: Nilungitun.
0: Acan pamit, duka moa pamit, nanti acan pamit.
2: Mohon.
0: Dina grup OG grup Fortuna. Acan pamit gitu.
4: Tapi ya saur-saur kongki umi terang.
0: Mohon parantos liren jadi namangan yeah. Tepamit ke orang-orang te acan sugan gitu. Positif yeah. Thinking namanya.
4: Ya, mudah-mudahan sih penak deui nya, nengnya.
0: Mohon.
2: Pamitan.
4: Oh, no, penak deui maneh.
0: Gen ge aya nu mudah-mudahan aya nu engga nu anyar nya
2: nu.
0: Tur anu leres-leres cinta ka Radio Fortuna matak bakal lami nu cinta mah lamun hanya melihat tina uangna mah pasti sekedap di dieu mah kitu we. Dah yang lagi urang urang gancang kaluar.
4: Nya ada menikah cinta geningan une leungiteun ceu teh.
0: Nya.
4: Tari uangmi sok aya ipek teu aya.
0: Pan aya Bang Hari gentosna lebih keren Bang Hari mah. Tiasa ngarayu Bang Hari mah.
4: Ngarah digelang.
0: Ngarah digelang ku manini Bang Hari. Pan pernah ka rujuk ka dieu digelang. Aduh. Aduh. Alhamdulillah.
4: Dua kali
0: digelang. Hoyong kawin naon atuh Mangga manini?
4: Hoyong kawin nama kolot kalapa we neng.
2: Kolot kalapa. Kintun-kintunna kangge saha manini?
4: Kintun nama anu atosnya Pak Ben.
2: Teras.
4: Nya Pak Ben, Marco, Neng Olive.
2: Teras.
4: Kakanggo Bang Len, Bu Jengjay. Sareng deui kanggo Mami Mino. Sareng Ibu Ikum Sapuro, Papa Marwan sareng ibuna. Sareng Neng Balebat, Mama Indah. Sareng deui kanggo Abah Oon. Sareng Abah Anom sanes.
0: Mohon Abah Anom,
4: Anom Neng Yati Bali.
2: Teras.
4: Nya sareng deui kanggo Maman Apero, Amar Servis.
2: Yo
4: Kota Uu. Weu.
0: Weu.
4: Kang Marco,
2: mohon.
4: Ya korban fitnah das, Ateng Ateng, sareng deui Abah Aden,
2: teras.
4: ACT, sareng deui Neng Olive, Neng Lisna,
2: teras.
4: Sareng deui kanggo Neng Meli, anu di Puncak Peuyeung, sareng Po Nura, sareng deui Neng Iis anu di Cibadak, Neng Nina,
2: teras.
4: Anu di Nagrak, sareng Mami, Papi.
2: Mohon.
4: Teh Ipa, Po Atik, Mamah Rindu, Mamah Ranti.
2: Teras.
4: Sareng deui kanggo Mamah Gilang sareng papahna.
2: Mohon.
4: Sareng deui kanggo grup Putra Jaya nya nengnya.
0: Yeah.
4: Mohon. Ye Cep Jarwo, Cep Centir. Cep Doheng sareng Cep Mahmud, yes. Cep Agung sareng Neng Nasna.
2: Mm-hmm.
4: Sareng deui kanggo Cep Tendi sareng Neng Atina.
2: Mm-hmm.
4: Mas Bonrong sareng Mas Ganteng anu nuju Icalan Baso sareng Mie Ayam.
2: Iya,
4: yeah,
2: terus.
4: Pilih teuing mah Neng Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Rita, Mama Injet, sareng mm-hmm. Mama Riji. Mama Adit, sareng Kang Solehudin. Sadayana we dikumkeun nya nengnya.
0: Mangga.
4: Sama seperti nama Kang Neng anu sareng Neng tulisnya anu balalageur. Anu garengit
0: dihidupkeun
4: ku manini nya. Manini sampunten nya nengnya nyariosna ge asar manini mah.
0: Henteu ah. Henteu.
4: Cep Basar anu di Takoka.
2: Mohon.
4: Sareng deui kanggo Kang Yusman.
2: Teras.
4: BG Kang AM. Asadayana we kumkeun nya nengnya.
0: Mangga.
4: Mangga. Lentra Parahyangan Fortuna FM. Jengreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Atur nuhun.
2: Sami-sami.
0: Mangga manini. Mami terus aya Olpia senja bari diangkat tos ka bujang ieu saep marang waktosna.
2: Mohon.
0: Sok mangga diantos.
2: Diantos pokona. Makin nah. Agengnya Badian.
0: Mohon ageng angin di. Mangga.
2: Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Bentra para hiangan Fortuna FM jenjreng euy.
0: Jenjreng euy. Teh oleh bujang teh kadinya.
4: Hujan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ratanya.
4: Mohon.
0: Yang gerah ayah hujan.
4: Mani bingah nyame tengah rebul.
0: Mohon tengah rebul, kan pasti becek mun hujan kieu teh.
2: Becek.
4: Becek mun mani ieu pan sawatos itu apa teh pepelakan.
0: Mohon nya gararing.
4: Alhamdulillah. Ieu nyeboran wae pan atuh nanam paria teh nya.
0: Mohon.
4: Oh iya nya. Ieu wae ninganan nyiraman wae.
0: Iya capek pan.
4: Mohon. Ay cuma kehujanan alhamdulillahnya.
0: Mohon. Hayang kawinana tuh mangga.
4: Mawar bodas
0: nih. Oh, mohon mangga mangga.
2: Kintun-kintun
4: atuh mangga. Kintun-kintun kang okanu nembe taman ini. Mohon. Ugi ka saepak tosna teh oli panyata bari. Nami handeuy.
2: Kintun di absen.
4: Mohon. Ka sahurnya teh aja neng sulit ya hujan mah nya.
0: Mohon.
4: Ageung. Alhamdulillah mohon. Moga wae mesing hujan barokahnya.
0: Amin amin.
4: Kanggo Marin nya, kanggo Meliandri, kanggo Dela, kanggo Kang Budi oge nya. Kanggo Ibu Ipung, Teh Lilis, Kang Santana, Kang Basa, Teh Citra sareng Kang Pajrina. Mami papihna oge nya waong sareng Mama Nurulna.
0: Kamar servis tang.
4: Nya ka kamar servis. Api Udin tanya sareng Kang Mama Napero oge nya.
0: Mohon.
4: Itu saya teh Ujeng Jay.
0: Oh mohon.
4: Mohon Bayuni teh Hanibar, Kang Musi Mulyadi, Kang DG nya.
0: Mohon.
4: Kang Ayam, Kak Teh Aren, oke di ke mana nya Teh Aren?
0: Teramang sih na. Buka terapi
4: ngalami lamitnya. Sing sehat nya.
0: Mohon.
4: Kang Oka Mami Minoknya.
0: Mohon.
4: Kak Teh Balebat, Kak Ibu Ipung, Kak Ibu sareng Bapak Marwannya, Kak Ibu Ibu Liana nya, Kata Iis, Mama Nora oge nya, Mama saya itu teh Mama Yati,
0: Yati
4: Mama
0: Bali, Jesse, mohon.
4: Mohon Mama Riji oge nya.
2: Ya.
4: Itu sate itu teh kanggo ka Mama Rosi, Mama Bungsu.
0: Tah eta mohon.
4: Mohon ka ACT, ka Mas Joko Weo.
0: Ya,
4: ada Bang Len oge nya.
0: Mohon.
4: Kanggo ka Panji Alamanda Solehudin oge ya. Kitu nya Kang Atur. Kalau kasadayana we lah di
0: mohon. Oh
4: itu Kang Surya tuh hilap.
0: Mohon.
4: Punten Kang Surya sok hilap wae. Kalau enggak kanggo kasadayana we lah di kumpulan nya.
0: Pangkang
4: pingping nama kanggo ka Teh Haja sareng Neng Sulis. Mugi sing sehat sapa paosna nya.
0: Amin.
4: Sariosanana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olivia Senjatun Hun sami hujan kolober. Waalaikumsalam.
4: Perasjangan Fortuna FM jureng euy.
0: Mami hujan teh paliandinya.
4: Asa emet poe.
0: Oh, di dieu mah teh hujan, ingan angin ageung.
4: Oh, di dieu mah teh acan emet poe.
0: Oh, sugan.
4: Kamari mah hujan ageung.
0: Oh, berarti atos kamari ayeuna kana nepi ka dieu ayeuna.
4: Kamari mangkukna ka dieu mah hujan wadinten.
0: Alhamdulillah sugana teras hujan lah.
2: Nya.
4: Mohon amin.
0: Hayang kawin naon?
4: Mangga teuingna.
2: Kawihna.
0: Sedang hayang kawin naon?
2: Mangga.
4: Kacida.
0: Kacida. Kacida. Kacida. Mangga ngintun.
2: Kintuna Kang Usaha, Mami.
4: Kang Hermanini, Kang Kang Basar, Kang Heru, Pak Ben, nu bieu teh Olivia.
0: Mohon teh Olivia.
2: Teras. Ah, parah.
4: Trina, Kang Santana,
2: Keras.
4: Kang Surya, Mel, Teh Ranti, Mami Minok, Ibu Ipung Sapuro, Mama Pamaran, sareng Ibu Na, sareng Teh Balebat.
0: Ti pambeget istri Kacida teh.
2: Kacidana bade teh saha?
4: Istri.
2: Bade istri mangga. We. Lajeng Kang Kosade.
4: Kang eta teh Kang
0: kata jengku Kang Marco.
2: Mangga Kang Marco.
0: Mangga.
1: Kontra parayangan Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng euy Kang Marco. Abah Oon anu geulujeng weh kieu.
2: Kang Marco. Hayang
1: kawih na teh.
2: Mangga.
0: Moal ngobrol heula itu langsung kana kawih. Tuh gerak.
2: Teu nyiar cana warkeun tos eta.
0: Nya teu acan bade. Ngobrol naon atuh iraha bade ka dieu sumping gitu paling penyiar mah silaturahmi.
1: Insyaallah pami aya waktu.
0: Insyaallah pami bulan tos dua nya. Dan bulan mau dua tika irha oge sok yang tegang adi.
1: Bulan dua bulan tilu.
0: Nya bulan mau atama bulan biasa, emang bulan di luhurnya mau aya dua atama hiji we bulan tok bulan tok.
2: Bulan tok.
0: Eta seueur manuk.
1: Mun eta mah.
0: Biasa nama itu pamanggut mun miara manuk sok pelampiasan.
2: Pelampiasan ti naon badia?
0: Jadi mungkin selingkuh. Jadi karena manuk.
1: Eta leres kita.
2: Feel-feel nate karena manuk.
0: Karena manuk
1: pada ka istri mending karena manuk.
0: Ah mending ka istri cek Teh Dian mah manuk
2: normal apa? Ka istri mah.
0: Da laki melintas lumrah cenah ka awewe teh. Teu puas-puas sayang tilo yang opat.
2: Aduh.
1: Tergantung eta ya, geus.
0: Tergantung anak kekaitannya. Nah, enggak yang kawih naon.
1: Kawin nama iya we
0: naon
1: aya ieu teh ti barakatak
0: aya naon heula judulna
1: nini nini impor
2: aduh impor di mana Jepang
0: nini nini impor sugan aya gitu ge mangga ngintun
2: kintuna tuh
1: kintun kintuna mah panutas pada naik
0: tuh dul sumbang
1: AM baros.
0: Tara naik oge kang AM-nya.
2: Nya. Terus
1: APC.
0: Ieu mah wajahna angkernya Kang Marco mah.
2: Serem gitu.
0: Siun.
2: Preman Cibadak.
0: Bangun galak sih. Preman Cibadak. Nya.
2: Preman Cibadak.
0: Waaong, waaong, waaong.
1: Waaong. Wang aong.
0: Waong baong asalna itu jadi ngawinana waong.
2: Baong wa
0: baong wa wa.
1: Sering sedian darah ramang macam.
0: Alhamdulillah, robbil alamin.
1: Kanggo kasadayana nya.
0: Mohon mangga.
1: Anu jadi senggal mah hapunten badag. Assalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga wa aong bah aong si cinta na batur ieu teh.
5: Dan serahkan perayaan
2: Gencreng euy. Tidak semangat ya Badian Waong.
0: Nya ku naon balikan dia teh semangat cenah teh Neng Sulis tuh.
5: Gencra.
2: Tah.
5: Perayaan. Tuh tunae men.
0: Tah eta teh asli. Asli lagaman eta jadi bunga nu ngayeukeun teh.
2: Jadi bunga nanya-nanya nage.
0: Nya.
2: Jadi mood gitu Waong.
5: Hayu bajah.
0: Kabeh naon?
5: Kawin nama rangkulan sarira.
2: Aduh, rangkul saha tuh nuka sabaraha waong mulai pirangkul.
5: Kawin yang suwi suka dua.
0: Rangkulan sarira.
2: Nuka hiji saha.
5: Apa nu nyari was hiji deui.
2: Oh nu nyari was Badian.
5: Bawa nyerang banyoba-nyoba. Gendul-gendulnya. Kayak di Bali.
2: Mohon.
5: Gulang di kamar minok. Kami sapi. Man ini lebar-lebar, Olivia Senja, nama Nora, Eliandri yang beli sarung belananya, dan Rika Mami Ani di Jerbi, dan Jess, Bang Kurnia, Baon, dan Rika Kang Santana, Kang Basar, dan Rika Ujeng Jey, dan Joko Tau.
2: Joko
5: tahu. Kasuwa bumi mah mah sabaraha paling dua meter.
0: Mun
5: na motor teh.
0: Mun dina motor kitu
5: ge. Iya, upami aya teh ngabis jalah, upami naik mun mah sabaraha. Paling ge 20.000 teteh. Ayeuna aya cenah nya nang nungguan ruko da ayah mere anak buah ka hiji na dipercantan.
0: Teu aya saking ku kasieunana dicandakan ku anak buah.
5: Eta mah. Eta mah preset jahe hohnya ya.
0: Matak Teh Dian ira-ira bade ka pelara.
5: Nah. Gitu.
0: Eta mah di langkung mah nyimpang sumpah, moal nyimpang bade ka rumah makan Suparman.
2: Aduh. Gaya.
0: Gaya. Teu pangaraosna eta ikan bakarna di dinya. Lewat moal ka Joko Tau. Wel, wel.
2: Oh, wow.
0: Gila. Tah.
5: Gitu.
2: Nah gitu.
5: Ayo bilangin ya wajah.
0: Mangga.
5: Kapero.
0: Si mami ngino kesi kirim can.
5: Apa? Lemek.
0: Balebat.
5: Dili sebah deh mangga.
0: Sok sebut deh balebat acan.
5: Sudah sama.
0: Tuh.
5: Kapero. Bakso si wawong. Terade ka yana sa ibu sapuro.
2: Terus.
5: Terade ibu Liliana di Selabintana.
2: Mohon.
5: Aku sa paling hormat ka ibu Marwan kali si Bapana.
0: Wew.
5: Baik si Bang Bang Mas Bang Bang na.
0: Wew.
5: Aku batu. Terade ka. Kayaknya satu. Oh, gitu. Tapi si Bapana. Dan Nina. Terus baik ka. Kalau ka ya. Kalisna, berada di Awang Balon, berada di Awang dengan Jemo, dengan Bantas, orang di Ujian Jai, berada di Kasanya, ayo kok ke Kemang Indah, ke Luri Rintah.
2: Terus.
5: Ah, spesial, kalau menuju Damang. Inggris ya, terusnya. Jadi kaya, kamu gawao, kamu dua nana. Ini menarik banyak Iswana. Tidak bikin juga dia manggil segala di kadena.
2: Amin.
5: Iya.
0: Nah,
5: jangan. Tur, tidak, FM, jengreng.
2: Jengreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, wao, hatur nuhun. Mangga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Api on sedap. Gentra.
6: Kiangan potonat eh. Gendreng bahaja.
0: Gendreng. Berarti di kaminggon payunkeun tos sararangan nya den bajingnya nya.
6: Mingon liter mingon payun bangetannya.
0: Ya urang tingali tanggal sabaraha sih minggu depan teh.
6: Paling ke Jumat den kan Kamis bang nama.
0: Online tinitan Kamis mah bisa panu sajena mun sanes minggu mah. Sasi salapannya ieu mah ana sasi 10 meureun yeuh. Oke, coba. Sasi 10 poe naon minggu?
6: Minggunya?
0: Nya Oktober mata. Kaping 11. 11 Oktober 2020 genep jam 10 teng. Terutama nu rek ngaliwat ulah kelap deh kulah kemana-mana jadi capek ripu derek
6: nih. Kedah fokusnya baca.
0: Fokus anu rek ngaliwat teh kudu serius ye. Rek masak naon sabara udunanana kitu meureun nya.
6: Ulah cara kamari pajiin-jiin
0: nya. Heeh, pajiin-jiin. Kade tah mamah ieu tah Mama Ica sok tepuguh mah.
6: Sok sama kada kepada itu para rubuh.
0: Nya sok bisa dipercaya.
6: Apa nama anu eksesi nama Mama Neng, Mama Erma.
0: Ta eta. Ta. Ya ti Bali den Bajing, Kang Dadang Samba.
6: Oh, Dadang Samba.
0: Asik. Wekwil.
6: Ta baja nuju ngarupikeun teh Ami.
0: Nya apa tadi geus
6: Neng aya naek tara.
0: Kunaon coba aing ngiluan.
6: Naek atuh.
0: Aya dina pandinya teh judulna nya.
2: Mohon.
0: Naon teh alumni Fendra di Fortuna kudu aktif deui.
2: Nah, araraktif.
0: Kumaha sih nya?
6: Aktifkeun atuh ramekeun deui.
0: Ramekeun deui kurek usaha deui mun teu ku urang pancinta ka Rede Fortuna tiba heula.
6: Betul, betul.
0: Ulah inget nu hiji aya mantana dina grup.
6: Saha. Tang anu-anu etang aku atuh.
0: Aduh. Hayang kawin naon?
2: Kawin na mah enggak.
6: Hayang sagileg.
2: Sagileg. Kintuna-kintuna.
6: Kintuna kanu anu mewah aomnya.
2: Mohon.
6: Tang ka Mama Neng nuju ngupingkeun.
0: Mama Neng.
6: Teh Ani masuk disenggol oge keukeuh we tara disenggol 5 tahunan teh Ani.
0: Tanyakeun ka Badian anu sok nyaho.
6: Pokona mah kamu teh Ani 5 tahunan tah. Sama Mama Neng, kanggo ka Mama Ferinya.
2: Mohon.
6: Kanggo ka Mama Indah, Mani. Pok Nura, Kang Baswar, Kang Santana, Ayah Supanti, Mas Jes.
2: Mohon.
6: Ka Nurita Senja, Mama Rindu.
2: Mohon, terus.
6: Kanggo ka sate Kang itunya, silap nih. Pak Ben.
2: Nah,
6: Pak Ben, Kang Kamas Joko.
0: Wow.
6: Kanggo terang nganggo wow-nya.
0: Tuh.
6: Mas Joko, wow.
0: Tang
6: Mami
0: Mino, tang Kang Jengge. Tangke bakal aya Mami. Ya ti Bali teh tadi Adi Madian ke aya minggu hareup mah mudah-mudahan nya sararehat sadayana.
2: Amin.
0: Aya.
6: Tang ka Mami Mino, tang ka sadayana. Kita sarena we doasna.
0: Mohon mangga mangga.
6: Anu teh kasenggol mah diutamikeun.
0: Hapunten.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Calei mung kudu kos waong tadinya ieu mah calei siga kurang dahar.
2: Nah, kitu.
7: Oh, ya urang-urang ieu teh nya urang ieu.
0: Sok coba.
7: Cobi. Coba naonnya ya tuh kita. Gendra parahyangan. Fortuna ieu pem.
0: Nah, kitunya weh.
7: Anu anu balanya meureun jadi ngejat
0: riweuh. Wah, moal ngejat eh naon cenah? Bangun keur ceria kitu.
7: Oh, kitu.
0: Nya. Weu.
2: Weu.
7: Pada sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Sehat aja.
0: Alhamdulillah.
7: Sehat teh tapaosna nya.
2: Amin.
7: Itu pantu nabi al ngekejreng ban.
2: Nah, kejreng apa nama?
7: Hayong iya.
2: Kawihna?
7: Hayong kawihna.
0: Moa, moa dikabulkeun tong nyuhunkeun kawih.
7: Berat.
2: Berat.
7: Berat.
0: Berat.
7: Berat kata.
0: Duh, kanya.
2: Muhun.
7: Da. Anu kolot
0: kanya. Duh, kak dari di tengah ke kolot.
7: Anu kolot kalapa, cina berat.
0: Ah, berat kadi tuh, berat kadi gubrak di tengah-tengah.
7: Mending gua teh ngejebur ka lautnya.
0: Nya.
7: Gitu ku hiu tuh.
0: Gigi bade kapal buan datu du kamingon iraha ta kumaha cairna we ieu mah.
2: Ah,
0: oh, amin bade kapal moa nyimpang.
7: Kabagian cairna meureunnya.
0: Ah, teu kaci. Moa nyimpang.
7: Apan meureun jajan balanya, meureun di eta meureunan.
0: Di mana?
7: Di toko Nepa Joko teh meureunnya gitu.
0: Teu harara yang balanya di toko kuriak dimahalkeun, mending balanyana di laut. Balanja teh tina harga 2000 5000 jadi 7000 cenah.
2: Ah, 2000.
0: Da ieu mah nu datang lagi bos cenah kitu.
2: Aduh, dimahalkeun. Amin, bos.
7: Ya mah wargi sadayana pan kitu ya mah gitu.
0: Ai wargi mah kudu mere nya.
2: Nah,
7: apan,
2: gitu.
7: Apan kieu acis asongkeun eta dipasihan kitu.
0: Nya aneh ieu mah medit.
2: Medit.
7: Apan aya plus cen di meureunan gitu.
0: Aya naon?
7: Aya plus.
0: Teu da sakali-kali mah meureun ari ka penyiar mere mah.
2: Nah,
7: oh gitu.
0: Lagu geus diputerkeun wae nya kurang teh.
7: Aduh gan we penyiarna aya janda mudanya.
2: Aduh
0: janda muda. Aya janda muda di dieu.
7: Oh aya sepuh sadayana.
0: Aya jadi teu sepuh sakieu jeuna kolot kalapa.
7: Mau gieun aja jadi anu power expire gitu teh sabar kumaha.
0: Tong kitu expire kumaha. Sok lamun teu kapelet abong.
7: Wah. Wow.
0: Sok we. Pan boga ieu boga. Boga pelet seuleugeut teureup teh.
7: Oh eta teh semar mesem yeah. Aku magaduhna.
0: Semar mesem teh laku.
7: Oh lewat.
0: Lewat
2: next.
7: Oh gitu. Oh gitu nya.
2: Yeah.
7: Moal atuh aya aya ieu cenah teh neneng.
0: Cicingta kupikeun heula. Nah, naon cenah?
8: Dalam mani teh baben ya.
0: Tuh. Yang manini tuh manini mah loba nu nyaaheun. Ka manini mah teran bageul lain teh nengana laki eta mah. Sarua penyege mah nengana laki penyar oge. Da geus
7: manini mah ban alap yu cenah ceuk Kang Basar mah leuh.
0: Nah, Kang Basar diasap anak. KBG dulur.
2: Iya.
0: Manini mah
2: daya perasaan
0: daya perasaan anu neangan lalaki mah lain di radio menang palingnya menang beunteur
7: teu cuman diri urang
0: nya menang beunteur paling ge
7: eta teh
0: nya
7: oh menang beunteur
0: menang lukus
7: menang paus urang mah ageungnya
0: lamun di luar mah ka pelara bakal menang paus atuh
7: paus
0: ngan kumaha menang di dahar teh paus teh
2: teu
0: ayo kawihna naon Joko Weu
7: apa tadi berat
2: berat
0: berat
2: kinten-kinten anu Kang Pasaha
7: Kango Pak Pak Benya Bang Len Ujeng Jeng
2: mohon
7: terus Wa

0: Emailnya, email.
1: Jokowi mah nuju beger bahajanya. Sadayana di Gombalangan mau ke Gombal penyiar mah.
2: Moal, sak
0: bahagia. Moal. Gombal pelabuhannya Gombal Cap Layur, ngage boy.
1: Ah, ngage boy.
0: Layurnya ngage boy.
1: Daraka nyebut layur. Ai tadi teh ngawitan teh sano naik teh nya tadi.
2: Nu Kang Sanes Banglens.
1: Sanes. Ai Banglens naon kawina tadi ieu koreja teula duka hilap disanya. Mangga genjreng euy, Kang Basar sekedapnya. Ada iklan soalnya.

0: Duh Gusti, salawasna abdi mantem.
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, Mir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush-crush gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalnya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
12: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
11: Iya, Di.
12: Bang, beli sabun krim ekonomi.
13: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
12: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
11: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
12: Terima kasih sabun krim ekonomi.
13: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

0: 90.7 Fortun FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
14: Iya dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, kebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
15: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
18: Wingscare 90.7 Volume FFM.

0: Kurang lajengkan helanya ya. Ngahoskeun anu parantos ayah tapi kawinna digabung we nya. Tah kitu. Kurang ngahoskeun ya ayah di komunitas mana ya. Tah. Aya balebatnya.
1: Nya, teh balebat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gentara Parayan Fortuna FM geujeung euy. Ujung siang bae anu cantik sareng nu sae manah. Sareng Ning Sulisna oge siang ge kanggo keluarga balebat,
1: mohon.
0: Grup cari inspirasi bisa sareng Bapak Marwan muga mugia dina siang ieu sadayana sing dipaparinan kesehatan,
1: amin.
0: Kebahagiaan sing aya dina linungan Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kitu salam nama kanggo Mami Minok, Bang Len, Kang Surya, Kang Budi, Kang Amar Servis, Kang Surya, Kang Maman Apero, Mami,
1: mohon.
0: Manini, Bu Ipung, Marin, Meliani, Pak Ben, Ujing Jai, Waong, Mama Neng, Bu Yaya. Bu Yaya teh saha, Bu Yaya teh teteh namina lain Bu Yaya. Kanggo ka Dadang Samba nya. Nani Sumiati teh teteh Mama Teh Ani di Cijangkar. Anda Den Gembol, Cakwe teh eta iya mah dompet aku di ujian wae eta Den Bajing
1: tah gitu.
0: Eko Budian teh ya Eko Budian teh yeus non teh ieu teh yan Scorpion. Mami Sumiati tah duka Mama Erma eta teh Joko we terima ikhlas naon eta atuh nuhun tah ayeuna urang aoskeun deui aya di mana tadi teh Kang Ujing Jeung kitu genjreng teh Dian
1: genjreng
0: mohon genjreng deui lah Ibu Ipung ye.
1: Nah. Ipung.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genter parengan Fortuna FM genjering euy.
1: Ujung
0: siang Ning Haja sareng Ning Sulis, Sulis jeung mancan tugas mangga sehat. Siapa paosna amin ya Allah ya amin. Lope lope lope hatur nuhun kaum sarena anu parantos nyapa mangga sadayana sararehat siapa paosna amin ya Allah ya amin. Yang kawina boga kasaha dieu streaming ti Plara mangga.
1: Mohon.
0: Ti Plara nya Ibu mohon Pelabuhan Ratu.
1: Ya.
0: Orang galeng kenal kami nama dia ayana teh orang pamitnya bade ajannya ayana
1: ya,
0: mah kitu
1: 14.50 an
0: bogoh kasaha ta ieu kanggo Ibu Ipung kanggo balebat kanggo Mimino kalau kita digabungkan lagunya nya bogoh

gawe-gawe nah hapunten di parotongannya. Nah gitu ya teh. Dia ada Astrid. So saat tadi hilap rumah gue tante. Kamu ibu sarang kamu mama iya, mama non, mama bungsu. Genjreng mama bungsu, laris manis tanyan kimpul, barang habis bertang ngumpul, genjreng.

0: Tur nuhun kasadayananya anu pantos saringan dina acara Gentra Parahyangan Fortuna FM. Pargi azan tabuh
1: mohon
0: 12 tabuh 2 langkung 50 hiji. Jantan orang pamit aya nama kawihna titip ke angin di Asep Isbat mungkin hianat aya langsung adan gitu. Atuh nuhun kasadayana Dian Gawati
1: sareng Sulistia.
0: Ngaturkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencering.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang harus.

0: Everybody in the house, clap your hands up. 9.3 por
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
5: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare. Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping keras-keras, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
16: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
18: dari Wings Food. Yes, yes.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara Fatna. Oh, sore yang sangat sekarang adem loh cuacanya, malah agak-agak dingin gitu loh ya saudara Fatuna. Ya alhamdulillah, teharedang teing alhamdulillah ya. Kita berjumpa sekarang di Gotun Goyang Pantun di hari Selasa tanggal 29 September 2026 ya saudara Fatuna. Bagaimana daerah Anda, apakah hujan juga? Alhamdulillah, sudah hujan begini mah, wah, redang teing ya. Tanpa basa-basi lagi, genjrengkan saja yang mau bergabung di acara Goyang Pantun ke Malabar, ke Barcelona. Apa kabar saudara Fortuna? Kuah santan berbahan pare, jangan lupa campur toge. Setelah siang datanglah sore, moga stamina mu tetap oke. Betul, apa betul? Jalan santai di tepi danau, air tenang berkelau senja. Selamat sore untuk hai kau. Semoga lelah hilang seketika. Dengar Fortuna di 90,7 bersama Mbak Ninu dan Mbak Kekok. Halo.
1: Goyang Pantun, Fortuna FM.
0: Duh, Kang Ujeng J.
1: Ya, Mbak Ninu apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Di sini mah Mbak Nino baru santai gerimis, tapi panas lagi.
0: Panas ke lagi, belum merata. Kalau masa-masa transisi memang belum merata. Meratanya itu nanti di bulan Desember, Januari baru merata. Sudah memasuki musim penghujan gitu. Betul. Jadi kalau masa transisi itu perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan, jadi mau akan merata gitu.
1: Benar
0: nggak?
1: Benar.
0: Kalau sudah itu mulai hujan merata itu pertanda musim hujan full etama gitu. Sekarang adalah masa-masa transisi di mana Ujeng Jay akan berpantun tentang cuaca. Karena sekarang yang di iniin cuaca, ayo. Benar enggak? Kumaha hujan palidinya benar dah eta teh, soalnya apa? Kita ingin tahu daerah-daerah mana saja yang telah hujan, yang belum, biasanya seperti itu kan ya. Kalau misalnya sudah musim penghujan, itu baru merata. Kalau belum musim penghujan, mancan ke dimana-mana, dia pasti can merata. Di dia hujan, di baro sentenya, di ujeng jay, halo depan ayana, di dia hujan, gitulah pokoknya nama ya. Yaudah, langsung saja, Kang Ujeng Jay, mangga, yuk.

0: Oke, baiklah pantunnya itu juga menurut BMKG loh, Saudara Fortuna ya. Haha, mudah-mudahan juga semuanya bisa kebagian hujannya ya. Amin. Yaudah langsung sok mangga pantunnya.
1: Ada kawat di atas bukit, ke Yogya berangkat subuh. Buat kawan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.
0: Amin. Amin, amin.
1: Juga banyak yang sakit.
0: Yang lagi sakit betul, batuk, pilek, emplum, mepegnya. Itu teh penyakit-penyakit yang sudah terbiasa dari musim kemarau ke hujan teh transisi teh. Itu penyakit teh batuk, pilek. Sok eta mah kitu nya. Mau sengaja udah gitu kan bener. Bener ana mah usum nak itu semua usum pancaroba kemainnya. Batuk pilek nya aduh
1: itu sami di dia
0: sami mudah-mudahan sih arenggal damangnya sedena baru suhe meureun panas dalem. Mudah-mudahan sarenggal damang sama yang gering dimana-mana enggak ada yang mau sakit ya. Semua cepat sembuh aja lah. Sedayana didoakan ku baninunya. Sadunia kudu sembuh. Amin.
1: Amin.
0: Sok atuh Kang Ujengge mau lagu apa?
1: Lagunya Suratan.
0: Suratan.
1: Jauh mami.
0: Sudah menjadi suratan. Oh gitu bukan? Oh Rizal mami. Ya udah. Ya udah sok buat siapa?
1: Salamnya buat Manini ya. Mami. Sama papi.
0: Okay.
1: Buat Teh Meliandri, ibu Ipung juga ya.
0: Boleh.
1: Nah, buat Mama Rindu.
0: Mama Rosi semangat. Oke.
1: Okay. Teh Lili sama Waawong juga.
0: Boleh,
1: ya.
0: Kang
1: Basar, Mama Adit.
0: Boleh.
1: Kang Santana, Kang Aing.
0: Boleh. Kang Mar semangat, yang lainnya juga semangat. Oke.
1: Kang Dopa kamu ya.
0: Uhuy.
1: Buat Teh Ranti juga. Buat ada Bu. Buat Birin Bangkat.
0: Oke okay, siap
1: Citra. Buat Mami Minok.
0: Oke okay.
1: Buat semua-semuanya aja.
0: Siap Mangga.
1: Spesialnya buat Tung ini ya.
0: Yoi.
1: Semoga sehat selalu tuh.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Ya siap.
1: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.

0: Oke. Baiklah, sekarang pukul 3 sore lebih 40 menit ya, Saudara Fortuna di acara Gotun Goyang Pantun di halaman Radio Fortuna. Sekarang sudah mulai adem tuh, bayang yang tinggi ya, karena sudah hujan gitu, Saudara Fortuna ya. Baiklah, genjerengkan kembali 081514997907 Pak Soja, jangan lupa Goyang Pantun Fortuna FM genjereng. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, aduh, eta. Aduh, iya, artis kita nih baru keluar, baru muncul. Alhamdulillah, Rabbul Alamin, damang. Belawetan kade ulah mah ulah dipegat kadinya ye. Bisi man ini taya cai di nya kedon mandi cenah ka dinya teh ka Joko. Oh, Pak Joko mani nih kedon mandi kadinya benang teh. Alamat. Kedon mandi cenah di kadinya ka laut benang teh Pak Joko ye mani ni ye. Oleh kadon mandi kadinya benang teh Pak Joko ye mani ni ye. Salah kancan hujan wae are ka laut sakali ka Pak Joko ya. Aduh, aya wae cenah meureun can aya cai di ditu nya mah nya geus ka Pak Joko kala cai laut ka don mandi.
1: Pak Joko kudu diguyu kalau cai.
0: Nah gitu bener, aduh ampun, hese cai cenah di ditu Pak Joko ka don mandi meunang teh. Ya sudahlah, langsung genjrengkan Bang.

0: don mandi cenah teh ya cai wae ka laut teh ka Pajoko ka don mandi mah cenah ah da loba caina di laut cenah meureun nya. Aduh ya sudah sok mama eman ini pantunnya mangga
1: pantunna kini-kini kuang. Garut bawa kiriwi.
0: Aduh terus
1: ini kukut terus ke boga duit.
0: Aduh, atuh lamun teu boga duit nagara eta atuh geura motongan kertas-kertas nu aya ieu bebeskeun kana dompet insyaallah coba musung hual coba nya. Insyaallah. Ya, itu mah sudah menjadi lumrah lah kitunya. Sudah menjadi suratan manini date boga duit cenanya eta mah geus aneh masalah teu boga duit mah lumrah lumrah karena duit mah lumrah moal kokotak duit mah manini moal kokotak yeuh moal kokotak kokotak mah lo gua apa mah mah mau lagu apa?
1: Oh, biasa lagu nama
0: tuh gadis atau janda. Gadis atau janda. Astagfirullahaladzim. Cih sekali-kali bujang atau duda gitu.
1: Mau hayang gadis atau janda.
0: Kita gadis Kalimantan. Gadis atau janda. Kekeh eta teh cenanya. Sok atuh kirim salam buat siapa?
1: Intuna buat Ujeng-Jeng.
0: Terus
1: Bang Len.
0: Yoi.
1: Pokona kota anu gara ranteng di eta kumaha nini.

0: Terus
1: Neng Lisna.
0: Yoi.
1: Neng Oli.
0: Yoi.
1: Neng Meli.
0: Yo.
1: Pon Pura Mama Indah.
0: Yo.
1: Sama Rian.
0: Yuhuuu.
1: Papi.
0: Yuhuuu.
1: Dan Yerang Yang Tak. Yuhuuu. Karang Gai.
0: Awas.
1: Wow. Pak Be.
0: Yuhuuu.
1: Api Udi.
0: Yuhuuu.
1: Surya, Kang
0: Reja,
1: Kang Bayi Cep Basa, Kang Bayi, Kang BG, Kang Yusman, Kang AM Nur Barot,
0: boleh,
1: Kang
0: Reja,
1: Kang Arita,
0: Kang
1: Kunto, Kang Cep Ajrina, Kang Bayi, Kang Neng Lisna, Kang Neng Baleba.
2: Kenewak naon.
0: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Ganjel. Waalaikumsalam. Aduh, manini nuhun. Di belakangnya halo. Halo. Halo, halo.
3: Halo. Halo. Santun Fortune FM di nyanyi.
0: Nah, anu diangkat Bunda Acak keluar api Udin. mungkin tadi durasinya sudah habis pas di gitu, durasinya habis Bunda Aca. Jadi keluar api Udin ieu macam mucungul. Iya, jujur mucungul cina tanya. Eta mah ini dah hoyong cenah yang adon imah ka Pak Joko teh ya cai kadonya nak embere jeung gayung cenah ka itu meunang teh.
3: Atuh kan gara-gara eta ya teh ati-ati dempak.
0: Siganawa eta kaki debak ka don mandi cenah ka Pak Joko mama ember cenah jeung gayung cenah ditu teh ya cai. Meunang teh.
3: Mun teh ya cai sok ngurutan ucing we.
0: Oh kitu kumaha teh?
3: Ari ngetakan we.
0: Ucingnya cedam mana nak ngeletakkan sorangan,
3: sorangnya bu, ni jangan lupa ni lapor, dan hurik.
0: Nyata tu kita api, kuma paling tinggi tu hujan tajam api.
3: Hujan tak jauh hujan?
0: Hujan?
3: Saya rapat kali.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah tuhnya tu hujan, hujan jadi api magening hujan tuh.
3: Hujan.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Kita cari cara mana kapal buat tadi. Kalau mana ini.
0: Nyak itu di mana
3: kapal buat mana jadi kita cari mana hanya terhuri.
0: Nyak itu.
3: Terhuri hujan.
0: Aduh jadi asin.
3: Awak mandi ini jadi asin ya, mandi di pelabuhan.
0: Tak itu mandi di pelabuhan tu dia macam balik balik tu cina wih itu jadi arah asin ki cina itu.
3: Benar besok minum mandi di pelabuhan tu sekalian terjadi laut. Kacau awak. Kacau.
0: Aduh, ampun, manini, manini, aki-aki dempak, cek api Udin mah gitu, ta. Aduh, ampun, ayah-ayah, manini.
3: Aki-aki dempak, jadi rame.
0: Nyai tak gitu.
3: Gerawak-gerawak, nah,
0: kita jadi rame. Tak gitu, tak giliran gerawak-gerawak, nah, anu pantes mah gitu, ta. Ya sudah lah,
3: kenapa

0: kalau saya kan gadis atau janda.
1: Nah, itu gitu atau sakaratnya bujang.
0: Apa mah yang nanyakan statusnya naon?
1: Statusnya tahu saya coba kaman ini kumaha hayat keke we cenah gadis atau janda bujang atau budak kudu nama kitu atunya.
0: Coba bilangin atuh jadi make letter secara mun mun Bandung be ning mun Jakarta be. Aki-aki tempatnya make letter di nyete.
1: Oh gitu.
0: Lamun janda be atuh lamun bersuami be gitu.
1: Oh eta teh cenata kitu cenata. Heeh. Jadi pakai
0: letter. Cuma tu wan tu namun punya banyak tu letter be ke wan ni.
1: Oh tu ani ya. Oke, Api Udin berhubung sudah hujan di sana.
0: Letter B mah perboden.
1: Oh perboden ya letter B mahnya. Oh
0: iya. Iya nu bersuami.
1: Iya nu bersuami mah tu meren perboden bi yang beristri perboden yang bersuami be perboden cerita itu.
0: Ah. Apa apa sih?
1: Oh gitunya. Tadi lah Pak Man ini pami etama coba dia dijodohkan sang Pak Joko sang Pak Benta satu ju cenah gitu. Kata ada tiba.
0: Kalau dia jalan sering Pak Joko jadi berapa awaknya jadi asin.
1: Itunya ini. Aduh. Alhamdulillah Pak Joko sudah misko Pak Benta sudah misko kita langsung saja pi genjerengkan pi ayo. Aduh, kumaha tah caritana Pak Joko merindah yang adon iba.
0: Dilogkeun.
1: Aha.
0: Langsung neun badogeun.
1: Aih, naon teh maksudna eta teh meni kitu ari abi.
0: Aya ada ikan cereng dina inyu.
1: Ah.
0: Teu ngarek nganyuk.
1: Aih, sentong atuh ari abi nyenyenakeun naon eta teh kitu eh. Hai.
0: Dan ini kan Neno, ayo nama Jami Kang Kuireng di Nogen.
1: Ah.
0: Oh, gitu ada kan untung lah.
1: Tanya.
0: Karena snowding, ya mana ya?
1: Tanya gitu. Aduh, aduh, aduh. Ya Allah ya Robi, astagfirullahaladzim, api. Ya udah, sok ketemu lagu apa?
0: Kuireng di Nogen.
1: Hah?
0: Itu di puncak terlari cingin.
1: Naon teh?
0: Di puncak mah cang kuireng di Nogen.
1: Mohon?
0: Cang kuireng di Nogen.
1: Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! Ya udah, abis mau lagu apa sok atuh?
0: Iya lagu teh udah dipupus wae andaikan teh teh nih.
1: Ih andaikan teh aya ada api teh kumaha sih?
0: Anu eta utara ge karaoke mah anu 608.
1: Oh api teh hayang di download pangdeulkeun ieu nana karaoke na.
0: Suara cai dengan dihapus kehapus wae teh nih.
1: Ah maknya data teh di download meureun pi pantak kitu ge kamari mah langsung na YouTube na eta teh sigana teh.
0: Oh iya teh.
1: Kalau seandainya langsung dari YouTube mah otomatis enggak di download.
0: Kalau pang download kan anu 608 minus 1.
1: Coba urang tingali.
0: Rek nyuhunkeun anu eta weh.
1: Coba mana ke 608 nih pi bentar pi 608 oh. Sedap, sebentar 607 6 kelap tapi 6 kelap kelapi sok buat siapa pi
0: buat kasih bentar
1: aki-aki tebak aduh giraminya alhamdulillah
0: buat kreasi buat itu marin buat Olivia Sindia buat Mulyanti
1: api ya 608 mah aya oge anu ieu nana bukan karaoke nya yang asli gitu ieu teh 621 615 619 606 607 606 ieu ge aya ge pih 606 sigana mana nya nya pih nya
0: 607 cepi
1: 607 mah eta aya ieu nana aya laguna eta teh gitu. 606 608. Oh ada Ada 6 tapi 6 kayak tinggal lipis sekedap. Soalnya kan sok ai muter ke masuk langsung ianya sok langsung berubah we angka teh kalau udah diklik mah kadang-kadang jadi si angka na teh beda 60 sabaraha yang tinggal coba. Ya udah sok kirim salam lagi buat siapa Pi?
0: Ya buat itu tuh Pak Ben.
1: Nya iya.
0: Buat Kang Adun. Buat Abah Nom, buat Kang Budi.
1: Api lagi pelu ya Pi, ya lagi pelu ya. Lagi pelu ya. Sami ya pelu ya Pi.
0: Ya lagi pelu
1: batuk. Oh, pantes Sami atunya usum-usum penyakit. Apinya kebagian gening pelu gitu Pi. Alhamdulillahnya, ditampi gitu teh namina panyawat. Aduh ditampi cerita panyawat, cerita ditampi nama panyawat, cerita lima itu cerita kumah, iya teh. Terus buat siapa lagi Bi?
0: Ya nama kang Teminunya, mudah-mudahan sehat.
1: Amin, Sami Pi menuju iya abdi oge tajan pulih bener iya teh. Iya, kumsalam, hatur nuhun. Sok di belakang ge halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Goyang kentung kentung hati
1: berikan. Ah, baru kecungkul bunda Aca.
2: Apa yunan suami Udin?
1: Tak itu, pas diangkat bunda Aca. Nah, kecungkul api Udin suan tenang. Wah, kita kemana? Oh, ternyata hampir ini suaranya begitu. Aduh. Iya, bunda Aca sehat ya.
2: Alhamdulillah, Teminu sehat.
1: Alhamdulillah, atunya hujan tak pelidinya, Bun.
2: Mendung-mendung
1: manja. Ya sudah ya. Siap. Langsung saja genjrekan.
2: Betuna. Radio panggenjrengna itu tadi. Betuna FM.
1: Genjrengan. Katakan tuna Bun, silakan.
2: Dua sukun ku belah empat. Buah semangka di belah dua. Ini pantu sebagai nasihat. Kalau tak suka abaikan saja.
1: Oh betul, betul sekali. Yang suka-suka aja, yang nggak suka silahkan pergi ya. Ya
2: yang simpel-simpel aja lah.
1: Ya betul simpel-simpel aja lah. Nepatin maharapi, cenderung bunda aja tanya. Happy we Bun, baiklah. Bunda mulai ya. Berapa Bun?
2: Karang cinta teh.
1: Boleh. Buat siapa?
2: Kirimnya buat Mama Desi ya. Buat Iin juga, buat Bapak Sosmanda.
1: Boleh. Boleh.
2: Teh Manonya,
1: kata Teh Mano. Teh Mano belum. Masih beres-beres kayaknya kalau lagi begini mah ya. Siap.
2: Teh Meliandi juga buat Manini ya, buat Teh Rani, buat Pali. Buat Marin juga, buat Mama Musu, buat Mama Nura, buat King Dasar, buat Ibu-Ibu Sapuro juga, semua sore. Buat Mama Aperos, semoga cepat sembuh ya.
1: Oh, nama Aperos yang enggak ada, Ma.
2: Buat Heru Libra, buat Pak Jokowi, buat Deden Gembol, buat Mama Rosi, buat Acete, buat Kang Amat.
1: Yoi, terus?
2: Pokoknya buat semuanya ya Teh Ninu ya.
1: Boleh.
2: Spesialnya buat Teteh aja yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dipanjangkan umurnya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Setelahnya Fortuna FM di Jirege. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh Pak Joko Mangga Mama Indah tuh langsung ada Mama Indah sekarang mucung hul. Halo.
3: Halo, goyang.
1: Mama Rosi karunya. Mama Rosi banglin karunya. Semangat. Ayo.
3: Masuk, alhamdulillah.
1: Milih Mama, ayo langsung Ma.
3: Benar, Ma.

0: mangga pantuna,
1: makan jambu sama serikaya, dan minum semoga bahagia.
0: Amin ya Allah, amin. Sama doyang sama buat Mamah Indah, semoga bahagia selalu, bahagia selalu, banyak duitnya, selalu sehat ya, dimudahkan segala urusannya Sandeana, Bapak Nama. Amin. Amin, amin, amin, amin. Mau lagu apa, Mama?
1: Ih, Ari pengen nama orang ketiga tapi belum ada ya.
0: Orang ketiga.
1: Iya, dari Asep Irama.
0: Orang ketiga Asep Irama kumadondong heula meureun. Belum ada dondong heula, Mama. Tuh cari dulu, kalau ada mah nanti saya cariin deh ya. Oke, sok buat siapa tuh kirim salamnya?
1: Kirim salamnya buat Bunda Aca ya.
0: Iya, Bunda Aca.
1: Buat Mama Desi. Mama Sipa, Mama Cam, Pok Nura, Apih Udin, Mama Bungsu, Bang Basar, Teh Santana, Teh Liandri, Mama Rindu, Teh Olive, Teh Arin, Teh Jule,
0: siap.
1: Bang Len, Kang Ujeng J, Pak Den, Kang Joko, Kak Uu,
0: Yoi, boleh.
1: Buat Teh Ranti.
0: Yoi.
1: Buat semuanya aja dikumin ya.
0: Siap, Mangga.
1: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
1: Dilancarkan segala urusan.
0: Amin.
1: Spesial buat Teh Nino yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin, amin.
1: Dalam lindungan
0: Mama Som semangat, Mama Rosi semangat. Oke.
1: Kali spesial buat keluarga aja.
0: Siap. Saja.
1: Kira kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mama Indah di belakangnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Sepatu. Kabar Teh Nino.
0: Oh, ke Malabar beli kain batik seperti biasa, kabar Bali.
2: Tangga jempolan terpotong, mencetak tadi di WA. Hey.
0: Ya sudah. Alhamdulillah baik. Sok langsung Mama Rosi genjreng. Ah, gitu ya lah pokoknya Bapak Patin masak gitu ya. Sampai di ujung enggal mau lagu apa tuh sok?
2: Ya pantun aja masuk
0: lah. Ah, pantun apa deh?
2: Anu di mapan nona pembukaan.
0: Oh, satu langsung genjrengkan kembali. Yo.
3: Radio Panggung Rengna
0: di
2: suka dengan suka paling utang paling singlet manggi kancing anu copot
0: terus
2: bayar hutang otok lolot ditagih malah melotot.
0: Tagih atuh ke jero-jerona. Aduh, ayo wae cenah
2: berani. Sakitnya tuh di sini.
0: Sakitnya ku di sini.
2: Lagi sakit tapi tidak terasa tuh di sini sakitnya tuh. Aduh,
0: enggak makan enak. Pasti dah sakitnya tuh di sini ya benar.
2: Halo, aku tangan dirumpat loh, dicuci dalam perahu sakit tangan dapat dilihat sakit hati pada
0: yang lain. Nah, itu dia. Bener banget Mama Rosi.
2: Ya. Hujan tak kembali dinya.
0: Oh, hujan tadi hujan.
2: Tadi kada mau ngingge sakarapakan tadi.
0: Oh, gitu alhamdulillah. Tacan merata mah, da tacan musimna gitu jadi ya begitulah. Alhamdulillah. Tah, dagukeun Mama Rosi pengen tahu ini ada suaranya enggak coba kan saya sudah download karaoke andaikan cenah Bapak Opi Udin tak dagukeun ai suaraan teu. Tah, ieu teh ngadobel bieu. Bisi ada suara kelancan sih kakak Gina Nata. Kela. Ya makar ngecek cek and recheck kela tah ayaan suara ente.
2: Mau musik mau ikut?
0: Tapi Happy Udin, iya nya.
2: Karena
0: meron. Oh iya berarti karaoke nah udah barusan berarti nggak ada suaraan. Soalnya namun karaoke masuk kayak suaraan makanya di sini tercak karaoke nya gitu. Nah gitu pi nyepi tah kita. Dah. Kau dah sering jadi backstop. kita tidak back sound.
2: Terima kasih sembolannya ya.
0: Oke, siap-siap.
2: Ya, coba aja lah.
0: Ya, siap.
2: Konsepnya dimanapun tanpa terkecuali.
0: Ya,
2: hingga ngapain hampura badak.
0: Hampura badak. Yo, i.
2: Siap, terima kasih. Mantapnya.
0: Angkatnya.
2: Yang punya kocak, yang punya
0: masuk menauti, masuk peresa.
2: Ampun. Yo. Pokoknya mau sama aja, buat minuman selamat bersukses Ria aja ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Selalu panjang umur para pemilik.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saudang dia tusok mangga. Halo? Mangga halo? Mana itu? Mana? Halo? Halo? Sok halo? Mana itu halo?
1: Halo.
0: Halo.
1: Bayang pantun pesan FM Kincireng.
0: Kincireng. Oh, Mama Syam.
1: Iya,
0: aduh, rebutan sama
1: Mama
0: yang
1: lain. Baru sehat saya.
0: Mama? Oh,
1: 2 minggu Mama ke Damang.
0: Oh. Mudah-mudahan single Damang sedena tuhnya ke usuh Mama tuh Damang teh nya.
1: Baru sembuh.
0: Nyata ke usuh perpindahan cuaca kita banyak yang sakit.
1: Gitu,
0: banyak yang sakit, betul. Saya juga batuk ayam, pilek ayam. Mah pokoknya
1: mama sarana naik 2 minggu lebih.
0: Oh, pantas lah matuk mama tuh ke mana wae cekap bete gitu. Ya udah mah, ini ada coba saya pengen ngecek nih. Ini kan sambil jadi backsound ieu teh mah itu
1: lah.
0: Dayanya apih tas sambil jadi backsound. Oh, oke deh berarti ini apih mah meureun in andai kante maksud apih teh meureun ieu nya. Ya sudah, langsung genjrengkan mah langsung yo.

0: Jering.
1: Dan Jering, esok.
0: Di Malabar, beli
1: Okay.
0: Apa kabar cantik?
1: Seperti biasa ke Malabar beli kain batik. Apa kabarnya selalu baik? Cintaku, aduh, eta cintaku negeriku bangsaku merdeka.
0: Yeah. Oh, ada pingin lagunya Mengapa dari Nita.
1: Mengapa boleh mah? Buat siapa? Yeah.
0: Salamnya buat Bunda Aca.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yo, mangga.
0: Mainnya Piudin, Kang Budi, Kang Libra, Kang Yonita UU.
1: Eh, Mengapa teh dari siapa teh? Mengapa teh mah?
0: Dan ini Rita Sugiarto.
1: Rita Sugiarto boleh, ya. Siap.
0: Mm-hmm. Buat Mama Yati Bali, buat Teruli Asti,
1: Rita
0: juga ya, siap. Buat Lemano alias Teh Jule ya,
1: okay,
0: Don Marianti, buat Teh Olive juga, Teh Aren juga ya,
1: boleh.
0: Mama Bungsu juga, Mahid juga,
1: siap.
0: Buat Bunda Lina juga, buat Kang Basa, Kang Santana juga ya.
1: Boleh.
0: Buat Kalmar Service juga. Iya, buat Ren Sawit juga.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Ajung juga.
1: Siap.
0: Buat semuanya lah.
1: Mangga, mangga, mangga.
0: Pokoknya ya. Buat Ninuma, sehat selalu ya sayangnya.
1: Amin, say. Amin, Mama Nuhun.
0: Iya. Makasih banyak.
1: Bye.
0: Yang pantun pantun apa?
1: Dan kenain.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sob, seorang dia tuh yang karunya tadi halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
2: Goyang pantun pantun aja gini
1: nih. Apa langsung ya tak rumah kayak jingga-jingga lah karunya waktu soalnya nih.
2: Oh, siap.
1: Sok, langsung aja dah ya. Dari ya. Lagu mah kasab kasab ratu saya sok pantunnya. Langsung.
2: Pantunan kieu nengan huni ka belah lebak.
1: Terus ini. Jadi bak. Apa arek nyanak ember jeung cenah jeung gayung Pak Joko arek ngadon mandi cenah kitu ieu teh matak mani teh cenah Pak Joko beunang teh ngadon mandi ka ditu cenah kitu ieu teh
2: dempak
1: kitu dempak cenah dempak cenah jeung api unggun di doge kitu
2: bener dempak ieu. Oke, Mbak Ben bagian ini ada nyiraman anaman ini.
1: Nah, gitu. Malah tinggal jelajut ada aduh, Mama Nini. Ayah ya wainya artis kita ini.
2: Buat Mama Sam.
1: Iya.
2: Mama Sam.
1: Siap.
2: Di Genjreng.
1: Genjreng, bener.
2: Mama Nini, Genjreng, Mama Nini.
1: Ya udah. Oh,
2: Genjreng.
1: Oh, bener. Pak Ben lagunya gabung atau lagu apa nih?
2: Oke, ah, digabungnya Pak
1: Ben. Gabung lah. Mama Nini.
2: Kapan ini?
1: Taruhnya kapan ini? Badi, cina wajai, badi lo, gaya lah.
2: Melacaknya komputer.
1: Tak itu bener.
2: Jadi lagu naro,
1: jadi pakai roket. Itu andaikan karokena, tapi saya sorannya, saya sorannya. Oke, berarti ini ya, Pih, ya udah. Judulnya andaikan karoke, ya, Pih, ya.
2: Semoga tuh sayang tumis-tumis, asuk, wajol, ya. Diwakilan kapan ini, ya, nama ini.
1: Oke, siapa? Sami-sami. Yo. Genjreng euy. Aduh kitu we lah, nah spesial we nya da bisa lah bisi hujakeun mah sama lagu mah 100 we lah. Lagu mah debutan teu naman lupati mana raek heula cek ka jeung pencan hujan. Aduh, aduh sok mangga Mas Joko tahu terus juga untuk siapa tadi teh? Ada coba sok halo. Bang Len halo. Oh, Pak Joko halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Kusalam.
3: Gak yang pantun Fortuna FM
1: jreng. Tak mau makan jingga langsung lah. Soalnya ayo waktas. Eta nabahan ini keke dah kahayang eta hoyong ngadon iba ka Pak Joko tiasa teu cenah.
3: Eta kamari teh, kamari teh talatah jeung ka tuang cue.
1: Kumaha?
3: Awas deh kieu cenah. Pa sok ge di pasian pantunna cenah kieu.
1: Kumaha pantunna kumaha kumaha kumaha.
3: Pantunna teh cenah beli rokok cenah ke Sukalarang.
1: Terus
3: Pak Joko milik aku seorang.
1: Cek saha eta teh?
3: Cek mana ini?
1: Eta mana ini? Ulu, batu, baru, aku baru gitu matunya pantesan.
3: Pak Joko milik aku seorang. Eta mana?
1: Ayak itu nama Nini cenata. Ih, Boma, pantesan atuh yang adon iba ka Pak Joko jeung mawa ember jeung gayung cenah ka dinya.
3: Itu
1: cenah. Hai, kumaha? Pak pastinya.
3: Hari mandinya keke hayang di sumur je.
1: Oh gitu. Ayah.
3: Je umi Elpi je nak kudu tujuh sumur.
1: Bebersih kudu bebersih teh tujuh sumur.
3: Hari kemang aja nak kemang duren.
1: Tapi itu enggak ayah ke lagu dah nggak lagu cecahan di kamar di kemang gitu tanya.
3: Hari kemang nanti je kemang duren kemang nona. Aduh kada mah. Buana sing eta teh ya.
1: Ah, entong kembang mah. Oh, kada durena sudahnya. Aduh. Ya sudahlah, Pak Joko lagunya mau gabung atau gimana nih? Iya, siap ya.
3: Semuanya.
1: Iya.
3: Yang tadi semua pada nyenggol.
1: Oh, betul.
3: Salahnya untuk semuanya lah.
1: Betul sekali. Happy.
3: Sama-sama saudara.
1: Sama-sama saudara. Yang penting salah rembuh dari sakit ya enak usum penyawatannya. Dalam ramang gitu bener sakit tanya
3: pada ya gitunya
1: jadi ya, betul
3: gonjakan
1: aja gonjakan nih lah kenainya masalah lagu mah ke 100 lagu malah kembali lah gitu
3: Pampang ada spesial buat ini aja lah buat Teninoe
1: siap amin ayo banget ya, semangat
3: jalan,
1: ya, amin jalan. Oke selamat juga
3: pelabuhannya kebagian hujan sekarang kok.
1: Hujan di sini tuh di Fortuna juga hujan
3: di
1: tadi.
3: Di pelabuhan hujan.
1: Oh hujan ya? Oh iya alhamdulillah.
3: Tapi sebentar gitu.
1: Alhamdulillah.
3: Kebagian gitu. Malah ini mata kayaknya dikirim ini. Kita bahas ini. MR nak yang mana ini kudobel.
1: Kudobelnya nak. Memang aja. Oh benar. Benar. Aduh. Ampun. Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo por
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
9: Iya di.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Winscare.
15: Hi Glitz, we are Glitter.
16: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
17: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
18: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
15: We love it so much.
17: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
18: Tinggal seduh, langsung slurp.
17: Kuah gurihnya bikin lagi.
19: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Plus ada topping crush. Gemes.
17: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
19: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
18: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
16: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
18: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
2: dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel. Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

aku dari jauh saja sayang. Aku memandang dirimu karena tak mungkin lagi aku mengharap cintamu.

Mama Indra orang ketiga. Wow, ah. Ini ya Sepi Rama sudah saya play. Begitulah. Begitulah. Denjreng, eh. Hey.

Iya, saudara Fortuna, masih bareng saya Benino Bakekok. Aduh, dia cara goten goyang pantun. Tiba saja sekarang untuk pembacaan berikutnya. Pembacaan WhatsApp-nya dan pembacaan Facebook-nya. Itu mah itu formal atau gitu mah. Tiba saja untuk membacakan komenan-komenan.

Portena dimanapun berada. Ketuanya. Aduh, ampun dah. Dari Kang Dadai, assalamualaikum, goyang pantun gancring kalapan dugal hadir. Terima kasih. Mama Sam juga, terima kasih. Bang Ajas lagi di rumah katanya, Mbak Dino. Alah, gitu ya Bang Ajas apa merennya. Alah, Rama Tirawan, goyang pantun Fortuna FM, gancring masih gak ujeng, gaya gaya anak imanya. Aduh, aduh, ampun dah. Terus juga selamat sore untuk Mama Bungsu. Betun Gancring, selamat sore. Gimana di sana Mama Bungsu? Apakah hujan? Apakah halo, Bung? Apakah biasa-biasa saja? Ya, gitu. Kemalabar, bawa ketimun. Apa kabar, Ban Ninun? Ninunnya udah bawa timun, jadi Ban Ninun. Gitu. Aduh, Mama Bungsu. Timun jeng Ninu, kurang N seetik. Jadi, apa kabar, Ban Ninun? Cenah, jadi Nunun. Nyamanya gitu ya. Aduh, aduh, Kang Aman, Mangga selamat sore, halo. Durasinya sudah habis sepertinya ya. Ya sudah ya, kita baca komen di Facebooknya juga saudara Fortuna. Baiklah, tadi WhatsAppnya, sekarang Facebooknya juga ya. Fitri Haryati, goyang pantun Fortuna FM, gejeri Cikaret pantunnya, beli baju di Belgia, di jalan nomor pita, sungguh indah dunia yang kurasa saat bersanding dengannya. Pengennya lagunya, jarang goyang, gak boleh diputer ya. Dari KPID, jangan goyang, gak boleh diputar ya, oke? Mataknya bahas semua-semua saja, oke. Terus juga Tommy yang Virgo, genjering. Abang Waisel juga genjering, Suri Lovernya juga genjering. Panku udah gak genjering, sama istirahat sore bareng si Eta. Eta si Tahun dan si Itu, ya. Buat baby di dulu, selamat sore, selamat siaran, oke. Marco, goyang pantun, Fortuna FM, genjering, Rani Rentina, genjering, Terus juga untuk Ujeng J, genjering. Gitu, ya. Mas Irul, assalamualaikum, Bangkalan Madura, Jawa Timur, hadir. Terus juga Mama Ita, goyang pantun Fortuna FM, ganjer guys, selamat sore juga. Sakit tuh ser tuing lah ya. Nopo Goma masih nggak genjering aja ya. Yang telepon nuhun ya, Mas Joko terima kasih ya, Bawasa juga terima kasih, Mama Ita juga terima kasih, Radhi Rentina juga terima kasih, Sadayana tanpa terkecualinya, Sadayana ya, toko nama Kang Amar. Ada siapa lagi nih? Ada Mas Joko, Pak Bennya juga, selamat sore Mama Syam, terus juga Mama Yoshi, Mama Syam, Mama Indah, Ma Bunda Aca, selamat sore. Bunda Aca, tadi terlaku nonton Bunda digabung wae merenya mentul patnanya. Waong, selamat sore Waong. Api Udinnya juga terima kasih, Mama Rosi terima kasih, Pak Nurul, ada Pak Nuraning, Manini juga terima kasih, selamat sore ya. Oh, ada Pak Nuraning, selamat sore buat Pak Nurul ya, semua sobatan pantar kecuali aja deh. Ya udah, saya pamit ya, saninten buah saninten di channel keperapatan, haputan abdi haputan bila kelepatan. Ya, sampai jumpa dan mohon maaf, goodbye now, aduh, goodbye now, goodbye barabai, taman ini ya. Itulah, goodbye now, pokok nama goodbye, goodbye sadayana lah ya. Awan gelap datang perlahan, tak ada hujan tak lama lagi. Kalau hari ini banyak beban, semoga cepat reda di hati gitu. Sakit dulu tipu satnanya. Ya udah, saya pamit ya, mohon maaf ya. Tadi Abdi Udin ya, udah ada karaoke-nya, sudah saya download ya. Judulnya teh andekan karaoke-nya. Dina judulnya teh andekan karaoke, kena telepon karaoke tapi menyesal. Tadi saya sudah saya cek soalnya dari YouTube-nya seperti itu ya, Pih ya. Buat Abdi Udin sudah saya download yang bernama, yang judulnya andaikan karaoke-nya ya. Sudah saya download dina judul nate, jadi judul nate andaikan karaoke di dina YouTube. Nah gitu tah nuki pih, coba cari dinya bisi api tah kurang ieu tah pih tanya bisi kurang jelas tapi tah langsung dieukeun tah kitu ibanin mata tapi enggak, kata teman-teman mah tadi yang sudah nekat katanya tidak ada suaraan, bisa suaraan karaoke teh tapi tidak ada, coba tapi tahnya tah. Nah gitu. Terus ke iya. Ya gitu aja pih. Sakit welahnya. Sakit welah tipu saat menuhun pisan kesedena. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sukabumi.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan
2: anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan 12 juta.
3: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan, diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur, kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum.
4: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, diantaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
5: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, sir. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya, rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
4: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.
3: Warga menggeruduk dan menyegel kantor desa Muara Cikadu, Sindang Barang, Cianjur, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pemotongan dana santunan kematian warga.
6: Menurut Ahmad Anwar, koordinator aksi, aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terkait pemotongan dana kematian untuk warga. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya.
2: Dugaan anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan oleh oknum kepala desa itu 12 juta.
6: Menanggapi tuntutan warga, Camat Sindang Barang Meidi Prasetyadi menjelaskan, Kepala Desa Muara Cikadu telah menandatangani surat pengunduran dirinya dari Kepala Desa. Selain soal dana kematian warga, dalam aksinya, warga juga memprotes sejumlah persoalan, diantaranya pembangunan infrastruktur jembatan di desa tersebut.
3: Jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga Kabupaten Karawang akhirnya digulung tim gabungan Satreskrim Polresta Karawang dan Polsek Teluk Jambe Timur.
7: 4 orang tersangka diringkus bersama 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan warga sepanjang September 2026. Baka Polresta Karawang, AKBP Afrian Satya Permadi, Senin mengkonfirmasi 4 pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial DN, AP, SBR, dan NW. Salah satu tersangka berinisial DN bahkan diketahui merupakan seorang residivis kasus serupa.
1: Modus operandinya berdasarkan hasil pendalaman, seluruh pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, yakni memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan sistem keamanan atau kunci keamanan di motor tersebut.
7: Sementara Kasat Reskrim Polresta Karawang, Kompol Ali Jupri menjelaskan para pelaku menyasar kawasan Indekos dekat kampus Unsika, perumahan, hingga lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
8: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cat lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut, Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
9: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
8: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
3: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
10: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprotkan air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
11: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
10: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
12: Catat tanggalnya Sabtu, 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
12: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
15: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
16: Itu adalah sentinel, influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa, di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada.
15: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

aku telah mencari kenyamanan untuk diriku. Maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyamankan daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya, dan pemberitaannya akan hal-hal yang tidak ditanyakan kepadanya. Tinggalkanlah perkataan yang tidak engkau ketahui dan pidato yang tidak dibebankan kepadamu. Barang siapa yang menahan diri dari mencampuri urusan orang lain, niscaya pendapatnya akan diterima oleh banyak orang. Barang siapa yang membebani diri padahal yang bukan urusannya atau kepentingannya, niscaya akan terlewat darinya apa yang menjadi urusannya. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendringa di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 atau juga sampai pukul 21. Malam ini tentu malam yang sangat menyenangkan sekali ya. Karena sampai jam 9 kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Oke, di acara Usang Berkesan tentunya Bang Hari akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi ya, berbagi cerita kenangan-kenangan masa lalu, cerita masa lalu, apakah itu cerita yang ya menyedihkan atau juga menyenangkan. Yang jelas ditunggu lewat Facebook atau juga lewat telepon, dan sekaligus Saudara Fortuna bisa request lagu dan say hello juga begitu. Oke, ditunggu sampai jam 9 malam, dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 18 menit ya. Jam 7 lebih 18 menit. Jadi buat Saudara Fortuna dimanapun berada, diharapkan tong kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan sampai jam 9 bersama Hari Samosa. Genjrek.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 7:36 ya. Jadi sekali lagi sudah jam 7 malam lebih 36 menit. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook, terutama untuk Soca ya. Soca dari Banjarnegara, Jawa Tengah katanya hadir. Terus juga Ujeng J, Usang Berkesan, Fortuna FM, Gendring ke malam Bang Hari punya cerita nih. Nah ini nih yang punya cerita ya, Ujeng J. Terima kasih Ujeng J, ceritanya kita akan baca ya. Cerita masa lalu, dulu waktu zaman kirim surat dan zaman HP pun masih jarang. Dulu suka nitip surat buat pacar ke sahabatnya. Si pacar nungguin jawabannya itu sampai 2 hari. Dan si suratnya itu dulu disemprot minyak wangi dan dikasih kata-kata di luar surat begini katanya: 4x4 sama dengan 16, sempat tidak sempat tolong dibalas katanya. Seru masa dulu mah, nungguin surat bikin penasaran, apalagi kalau isi suratnya membahagiakan. Ah, pokoknya mah suka senyum-senyum sendiri. Lagunya ah, 1000 kali sayang katanya. Oh, dari Iklim ya. Coba nih Iklim. 1000 kali sayang ya. Oh, enggak ada. 1000 kali sayang mah. Apa tuh ya? Iya, enggak ada. Coba. Yang lain. 1000. Ada juga ini. Wah, ini kayaknya enggak ada. Iklim. Gimana nih? Iya, untuk Ujeng J enggak ada iklimnya. Nah, Ujeng J, terima kasih Ujeng J. Ganti deh iklim yang lain, gimana nih? Iklim yang lain, Ujeng J. Mau enggak dipilihkan? Oh, ini mungkin ya. Bukan 1000 kali sayang, tapi aduhai. Aduhai 1000 kali sayang itu ya. Jadi harus pakai aduhai. Di sini enggak pakai aduhai. Di sini 1000 kali sayang. Pantesan atuh. 1000 kali sayang mah tidak ada. Ada juga aduhai 1000 kali sayang. Nah, itu ada Ujeng Jay, ada. Tenang, ya lagunya ada. Tinggal diklik nanti. Terus juga dari Tumium Virgo, dari warga Mabar Wonogiri Medan. Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Dari Medan lagi ngegenjreng. Fitri Haryati, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng E. Alias Fitri Muci Karet, di sini pengen request lagunya Eksis, Buih Jadi Permadani. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijem. Mantapnya di sini buat Bahar yang ganteng. Oke. Au ah katanya. Dukanya. Kemudian juga Nen Mas Rohah, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng E. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Punya cerita sedikit nih. Nah, ini nih punya cerita dulu ya Nen. Dulu waktu ngaji di majelis tiba-tiba lampu mati. Oh iya. Dulu waktu ngaji di majelis tiba-tiba lampu mati. Temen cowok bilang ada pocong katanya. Semua anak cewek berlari-lari. Ternyata anak cowok nakut-nakutin karena dia mau memeluk si anak cewek. Pokoknya kesel sambil ketawa juga katanya nih. Oh gitu ya. Nen, terima kasih Nen dari Cikundul, Bobojong hadir katanya.
selalu pas seharian ini enggak nyimak karena ada keperluan. Oh, selalu pas seharian ini enggak nyimak karena ada keperluan. Oke, Nin, ya keperluan dulu yang utama ya diutamakan begitu. Terima kasih di sini Nin enggak request lagu ya. Nova, terima kasih Nova. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Mama Nova di Kota Bumi Lampung lagi nguping juga hadir katanya. Terus juga Diki, usang berkesan Fortuna FM Genjering E. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari kawasan Jalur Lingkar Selatan Badai. Selamat malam Bang Hari, hadir nih. Dan di sini juga ada cerita sedikit. Ah, waktu kecil dulu kalau datangnya hujan gini suka atoh karena nggak bakal lagi ngangkut air di WC orang. Oh gitu ya. Jadi atoh kalau hujan mah dulu mah ya, karena tidak bakal ngangkut air dari WC orang. Karena kalau musim kemarau ya lama, aduh, suka ngangkutan air tiap hari. Apalagi sumurnya itu mana di rumah hampir kering. Oh iya ya. Lagunya ah dari Iklim, Bukan Aku Tak Sudi katanya. Oh, Bukan Aku Tak Sudi. Boleh. Ada ya. Siap. Diki, terima kasih Diki. Lagunya salamnya buat di sini buat Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Reni Rentina, Soca, Kang Ujeng, Lelawati Binangkit, Korban Fitnah Das, Dewi Sulastri, Bobo, pokoknya buat semua aja deh. Selamat malam. Dan untuk Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin, amin. Dan tetap semangat walaupun sendiri saja. Jangan lupa ngopai katanya. Terima kasih Bang Hari. Belum, Bang Hari belum ngopai nih. Nanti ya. Ke depan dulu Bang Hari beli air. Beli kopi. Kemudian juga Putra Andriansah, ini dari Jawa Tengah, Pekalongan. Terus juga Bobo dari Medan, Sumatera Utara. Pencinta Langit, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Yang punya suara merdu katanya, cekembar. Oh iya iya. Terima kasih Pencinta Langit. Ya itu mungkin tergantung radionya juga ya. Kalau radionya bagus ya pasti suara Bang Hari bagus. Tapi kalau radionya jelek ya, apalagi speakernya merek-merek gitu ya, suara Bang Hari pasti merek-merek jelek. Terima kasih Pencinta Langit ya, dari Cikembar. Kemudian juga Bobo, terima kasih Bobo. Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Hari Sanosa, selamat malam Rabu katanya ya. Kemudian juga Amir Udin, ini apa, selamat malam Radio Fortuna Sukabumi dan juga kru-nya. Amin, ngopi dan mantap. Fortuna atau sadunya. Ini terima kasih. Terima kasih untuk Bang Len yang lagi nguping juga ya Bang Len. Kemudian juga ini dari Ayah Faisal, usang berkesan Fortuna FM Genjreng E. Oh iya ya, Ayah Faisal dari SS Collection, nyimak terus Bang, masih tetap sama Kang Uce.

Aku pina aya nu kiarek teu. Ngopi tah. Tah rokok. Oke, aya Faisal dan juga Uce, kemudian juga Dian yang malam ini lagi nguping sambil menghadapi aktivitas ya. Sementara waktu tinggal 14 menit lagi menjelang jam 8 di acara Usang Berkesan. Genjreng euy. Genjreng euy.

Oke, dari acara Usang Berkesan sementara waktu sudah jam 8 lebih 6 menit. Dan terima kasih ini untuk semuanya yang sudah memberikan komen di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Ya, semoga malam hari ini tentu bisa istirahat dengan baik sambil menikmati tembang-tembang lawas. Terima kasih untuk yang sudah kasih info juga, Fortuna sampai di SS Collection bagus katanya ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook ya. Selamat malam, nanti kita akan baca juga semuanya. Ini selamat malam untuk Ami Ipa dan juga Marin. Selamat malam Marin. Kemudian juga untuk Teh Olive ya, Teh Mano juga selamat malam. DM juga selamat malam. Semoga malam hari ini semuanya masih nguping di acara Usang Berkesan sampai jam 9. Dan sekali lagi diingatkan, sekarang sudah jam 8 lebih 7 menit. Jadi tong kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan sampai jam 9 malam.

dari acara Busan Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 21 ya. Jam 8 malam lebih 21. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook, terutama untuk Ujang Somantri alias Ujang Sirem. Kemana wae ya Ujang Sirem? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari, semoga sehat selalu. Ini dari Gerbi, kata nyimak saja. Salam buat semua fan Fortuna dimanapun berada, semoga pada sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Ujang Somantri. Kemudian juga Alam Sibli, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Pak Ben hadir, salam buat semua, buat Bang Hari mau tugas sampai tuntas. Oke, terima kasih Alam Sibli. Kemudian juga Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bangkalan Madura Jawa Timur hadir juga katanya. Terus juga ini ke bawahnya, nah ini Olivia Senja. Olivia Senja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Gindring E. Malam Bang Aji, sehat selalu ya. Ini dari Kolebares lagi ngagenjreng. Terus juga Ifaja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Jateng, ikut hadir Kang Hari, sehat selalu ya. Selamat malam bertugas dan terima kasih katanya. Oke, sama-sama. Kemudian juga ini nah ini korban fitnah das, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Kirim salam ah buat Bu Ipung Sapuro, kemudian juga Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Mama Navero, Mak Nini, Mak Is, dan Teh Anibar. Kemudian juga Bang Len, Pak Ben, Mamih Minok, Socha, Abah Wesel, Peggy, Ateng Asmawi Awi. Kemudian juga Kang Deden Gembol, Kang Den Bantas, Ujeng Jay, Laila Wati Binangkit, Balebat, Dewi Sulastri, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumiem Virgo, Rustam Bustomi, Amih, Ani, Kang Joko, Kang Diki, kemudian juga Kang Santana, Kang Bazar, dan juga Kang Teh Jule. Oh, Teh Jule nggak pakai Kang ya, Teh Jule. Juga buat semua fan Fortuna, maaf yang nggak kesenggol, spesial buat yang lagi tugas metugas ya. Bunga Melur hadir. Oke, terima kasih Bunga Melur ya, untuk korban fitnah das dari Bunga Melur. Kemudian juga terima kasih, oh abis ya, itu yang terakhir. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Facebook. Selamat malam dan juga selamat beristirahat saja. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik sekali sambil menikmati tembang-tembang lawas yang sudah dipilihkan sama Bang Hari untuk melengkapi suasana malam ini. Ya, genjreng euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Oke, dari acara Osang Berkesan, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan ini selamat malam untuk cabe-cabe bersama 01-nya ya. Semoga malam ini gak kemana-mana, jadi malam ini betul-betul sedang nguping ya untuk cabe-cabe bersama 01. Dan Kang Nata juga di Cikundul, terus juga Mama Jesse bersama Agus di Cikundul, Abi Cikundul juga selamat malam, Egi juga, Citra, kemudian juga Pajri, selamat malam saja. Adit juga di Gua Para, selamat malam untuk Adit. Mama Indah juga selamat malam, Mama Indah. Mama Neng juga selamat malam. Ikram juga selamat malam untuk semuanya. Dan tentu diharapkan malam ini semua lagi pada nguping, seperti halnya untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur, dan juga Didin servis jam tangan di Ciawang Pasir ya. Dan sekali lagi buat rekan-rekan di SS Collection, terima kasih atas informasinya. Kalau memang bagus ya, terima kasih. Terus juga selamat malam ini untuk Mak Enti ya, Kang Haji Yusuf juga selamat malam, Kang Surya, Mama Lala dan juga Mama Laila, selamat malam saja. Semoga malam ini benar-benar malam yang sangat menyenangkan sekali, walaupun tidak tahu pasti atau juga tidak tahu persis Bang Hari kesenangan apa yang diraih pada malam hari ini. Tapi yang jelas semoga malam ini bisa menemukan kebahagiaan tersendirilah buat saudara Fortuna dimanapun berada. Terima kasih, dan sekaligus Arisano saya mohon diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggintring dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 10 atau juga sampai pukul 22. Malam ini tentu malam yang benar-benar sangat menyenangkan sekali ya. Dimana di hari yang ke-29 di bulan September 2026 kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM. Jadi acara ini spesial khusus ya untuk mereka yang masih menyendiri ya, alias masih single atau juga belum punya bebeb lah gitu ya. Saatnya untuk bergabung di acara Dokcin. Siapa tahu nanti bisa menemukan seseorang yang bisa dijadikan sebagai pendamping hidup. Dan sementara waktu sudah jam 9 lebih 8 menit. Jadi tong kemana-mana tetap di acara Dokcin Fortuna FM. Ginjreng, eh.

0: hati.
1: Bubar semuanya, masuk kelas, ayo masuk anak-anak semua. Yo, jangan bikin keributan, masuk. Yo.

0: I'm a product manager, and my ClickUp looks like this.
1: Can't say too much, but
2: Taonini.
3: In what way?
1: I just can't say too much. I can't say when. It's not really decided yet. I can't really say, but
3: can Taonini. I guess?
1: Okay, yeah, guess.
3: Then what condor series?
1: No, I can't say anything. I'm not saying anything. No. Akung ga bila.
3: Is it noche?
1: I can't say anything. Akung ga bisa momong. Okay.
3: Is it tough? Yeah, it's tough.
1: No. Tough. So they already offered me tough. So it's already done. So it was flyweight and I believe welterweight. So they actually offered me after my sixth fight after the I'm Still Kasep. Oh. They offered me that, but that was they wanted me to go right after the week after, fly to Vegas after I just fought, and then I got sick, and then business wise and negotiation wise, it wasn't the best deal. So we just wait. So right now, Taonini. That's
3: so
1: all I'm gonna say.
3: Year.
1: Yeah, this year.
3: In this second half.
1: Aku gak bisa ngomong. Maaf.
3: Kemarin aja lu I'm Still Kasep sekarang. Okay. So this year you will. Okay.
1: Yeah, inshallah.
3: Seru sih. So what's your plan? So are you fighting in UFC like?
4: Bilal Hasan sudah menjawab pertanyaan pertama. Powernya nyata, timingnya bekerja, dan dalam waktu hanya 18 hari, dia berubah dari peserta Contender Series menjadi salah satu prospek baru paling menarik di kelas terbang UFC. Sekarang pertanyaan yang lebih sulit mulai muncul. Siapa lawan berikutnya? Tiga nama terlihat masuk akal. Andre Lima membawa permainan paling komplit. Cody Durden membawa wrestling yang belum pernah benar-benar dipaksakan kepada Bilal. Sementara Lucas Rocha menawarkan tekanan dan daya ledak yang bisa mengubah pertarungan menjadi kekacauan. Kalau yang kita cari adalah lawan paling mungkin, jawabannya terlihat mengarah kepada Andre Lima. Tetapi lawan paling mungkin belum tentu menjadi ujian paling berat. Dan untuk menentukan siapa yang paling tepat, kita tidak bisa hanya melihat rekor. Kita harus melihat apa yang benar-benar mereka lakukan ketika pintu oktagon ditutup. Sebelum masuk ketiga nama itu, ada satu batas yang harus dibuat jelas. Sampai video ini disusun, UFC belum mengumumkan lawan Bilal berikutnya. Andre Lima memiliki sinyal paling kuat karena namanya disebut langsung oleh Bilal, lalu mendapat respons dari Lima. Cody Durden muncul sebagai usulan matchmaking yang masuk akal dari media MMA, sedangkan Lucas Rocha adalah alternatif analitis berdasarkan posisi karier, gaya bertarung, dan kemungkinan ketersediaannya. Jadi ketiganya tidak memiliki tingkat kepastian yang sama. Bilal sendiri sekarang memiliki rekor 10 kemenangan tanpa kekalahan dengan 8 kemenangan melalui knockout. Dalam debut UFC-nya, dia menunjukkan tendangan yang cepat, kontrol jarak, satu takedown, ground and pound, lalu sebuah straight kanan yang mengakhiri perlawanan Nilson Rojas pada ronde kedua. Tetapi satu kemenangan UFC belum bisa menjawab semuanya. Kita belum tahu bagaimana Bilal bereaksi ketika knockout tidak segera datang. Kita belum melihatnya dipaksa bangkit berulang kali dari wrestling, dan kita belum melihatnya menghadapi lawan yang mampu mempertahankan tempo tinggi selama 3 ronde. Itulah mengapa kualitas calon lawan berikutnya sangat penting. Pertarungan itu bukan sekadar kesempatan menambah satu kemenangan. Pertarungan itu seharusnya menghilangkan satu tanda tanya besar dari permainan Bilal. Kita mulai dari nama yang paling jelas, Andre Lima. Secara permukaan, Lima terlihat seperti pasangan alami untuk Bilal. Keduanya masih berada di luar ranking. Keduanya mempunyai dasar striking yang kuat, dan setelah menang di Shanghai, keduanya sudah memperlihatkan ketertarikan untuk bertarung. Tetapi kualitas Andre Lima tidak berhenti pada kickboxing. Rekornya sekarang 12 menang dan 1 kalah. Di UFC, dia mencatat 5 kemenangan dari 6 penampilan. Statistiknya juga menunjukkan striker yang cukup efisien. Akurasi serangan signifikannya berada di angka 57%, sementara pertahanan strikingnya berada di angka 59%. Dia sabar, banyak menggunakan feint, menyerang dengan jab dan low kick, lalu menunggu reaksi sebelum menambah kombinasi. Namun bagian yang membuatnya lebih berbahaya adalah kemampuannya mengganti jalur kemenangan. Bukti terkuatnya terlihat ketika melawan Daniel Bares. Dalam satu pertarungan, Lima memperlihatkan hampir biar ku tak terasa dan kaki, lalu membawa pertarungan ke bawah ketika kesempatan terbuka. 5 unggul 108 berbanding 33 dalam serangan signifikan, mendapatkan 2 takedown, mencatat hampir 5 menit kontrol, dan akhirnya mengunci submission pada ronde ketiga. Hasil itu penting karena penyelesaiannya tidak datang dari satu serangan kebetulan. 5 membangun damage, memaksa Bares terus bereaksi, lalu mengambil submission setelah lawannya mulai kehilangan ruang dan tenaga. Di Shanghai, pola itu kembali menghasilkan kemenangan. 5 sekali lagi mencapai ronde ketiga dan menyelesaikan 6 serai bat bayar melalui submission. 2 kemenangan submission pada ronde ketiga dalam 3 penampilan terakhir memperlihatkan bahwa ancamannya tidak hilang ketika pertarungan berjalan lebih lama. Ini berarti Bilal tidak hanya akan menghadapi striker yang bisa menendang dan membalas. Dia akan menghadapi fighter yang mampu bertahan lama, mengubah fase pertarungan, dan mengambil jalur berbeda.

Okay, dari acara Dokcin sementara waktu sudah jam 9 lebih 19 menit ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung, yang sudah komen, dan malam ini siapa sih yang ikutan untuk mencari cinta sejati. Kita lihat di Facebook ya, ada siapa nih. Mudah-mudahan malam ini banyak yang ikutan untuk mencari cinta yang benar-benar sejati, benar-benar cinta yang tulus begitu. Yang pertama dari ADS Fortuna FM Genjreng, assalamualaikum Dokcin. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, semoga sehat selalu ya. ADS hadir yang punya kawasan Cijulang Cikembar. Waduh, Cijulang Cikembar ADS, berarti ADS sudah punya bebek dia kalau begitu. Terima kasih ADS. ADS. Kemudian juga Tumiar Idawati dari Juanda Medan juga terima kasih hadir Bang katanya. Ujang Somantri juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, dari Gerbi hadir. Katanya dari Ujang Somantri, semangat buat pencari cinta sejati, semoga sukses malam ini. Amin, amin, amin. Oke, mudah-mudahan lah ya, diberikan kesuksesan, diberikan kelancaran dalam menemukan bebek begitu ya di acara Dokcin. Ya, mudah-mudahan lah, kita saling doakan saja bagi mereka yang masih menyendiri alias single, semoga bisa dipertemukan di acara Dokcin kalau memang sudah ada izin dari Allah. Mudah-mudahan lah ya, di sini banyak yang bisa menemukan seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Terus juga dari Bang Bohel Setiawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Genjreng Eui, katanya ayah babaturan pengen daftar. Ini nih melalui Bang Bohel Setiawan ya, namanya Idoy. Idoy, pekerjaan supir setum, cari pasangan janda perawan umur bebas ya. Jadi kalau mau janda bebas ya, jadi perawan bebas gitu, janda atau perawan bebas ya, umurnya juga bebas gitu. Ini namanya Idoy. Jadi nanti bisa diinbox ya, diinbox aja ke Bang Bohel Setiawan, itu nama Facebooknya, Bang Bohel Setiawan. Oke, terima kasih Bang Bohel Setiawan. Mudah-mudahan Idoy malam ini bisa mendapatkan seseorang ya, yang bisa dijadikan sebagai pendamping hidup. Jadi jangan tergesa-gesa juga gitu, ketika sudah menemukan kita harap sabar dan teliti sebelum membeli. Seperti itu ya, seperti kita membeli baju lah, membeli kemeja, dilihat-lihat dulu ya, terutama jahitannya, motifnya, kualitas kainnya. Kalau memang udah cocok baru dibayar itu ya. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap saja di acara Dokcin Fortuna FM. Waktunya cuma 1 jam ya, sampai jam 10 malam bersama Hari Sarosa. Genjreng,

Oke, dari acara Dokcen, sementara waktu terus bergulir, tinggal 21 menit lagi menjelang jam 10 malam. Dan ini terima kasih untuk Reni Rentina ya. Reni Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcen Fortuna FM Genjreng Eui. Oke, dari Medan ya. Kemudian juga ini dari Putra Andriansah. Nah, ini nih Putra Andriansah ikutan nih ya. Nama Putra Bagas Andriansah. Alamat dari Pekalongan. Pekerjaan advokat dan usia baru 37 tahun. Terima kasih katanya. Oke. Sama-sama, terima kasih kembali. Dan silakan inbox saja Facebooknya Putra Andriansah. Kemudian juga Mas Irul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur. Kemudian juga Dede Yusuf Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcen Fortuna FM Genjreng Eui. Mau ikhtiar nama Dede. Nah, ini Dede ikutan juga nih. Dede, terima kasih Dede. Alamatnya dari Cibadak. Pekerjaan pedagang, usia 36 tahun. Yang dicari usia 36 tahun ke bawah. Ya, kalau ada lewat inbox aja dulu. Oke. Terima kasih untuk Dede Yusuf Maulana, silakan di inbox saja Facebooknya ya. Dede Yusuf Maulana dari Cibadak nih. Pekerjaan pedagang. Kemudian juga Kakek Kuinara. Kakek Kuinara dan Carik Buleleng, Bali Utara. Cuma gitu aja. Terus juga Marco Marco, Dokcen Fortuna FM Genjreng Eui. Marco Cibadak, setia manco di acara Dokcen. Walaupun gak ada yang nyenggol, pokoknya Fortuna itu Genjreng Eui. Oke, terima kasih Marco. Kemudian juga Bobo, Dokcen katanya Genjreng Eui. Terus juga Asep Roni. Nah, ini nih Asep Roni kayaknya ikutan ya. Dokcen Fortuna FM Genjreng Eui. Nama Asep. Oh ya, Asep Roni. Asep usianya 29 tahun. Pekerjaan aku kerja di salah satu perusahaan cabang Bandung. Statusnya duda ya, duda perjaka. Di sini cari teman cewek usianya dari 18 sampai 35 tahun. Biasa untuk yang mau deket sama Asep Roni, silakan bisa inbox saja ke Facebook atau juga di WA. Nomor WA-nya 0812 8780 1758. Nah, itu nomor WA Asep Roni ya. Asep Roni bekerja di salah satu perusahaan cabang Bandung. Kemudian juga ini Amir Udin. Amir Udin Fortuna Genjreng Eui. Salam buat kru-nya juga. Oke. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen di Facebook ya. Banyak yang ikutan, mudah-mudahan mereka bisa menemukan seseorang ya di acara Dokcen ini. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana ya. Waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 10 malam. Dan tentu masih ada Hari Sanosa, hanya sampai jam 10 saja di acara Dokcen untuk malam hari ini, 29 September 2026. Genjreng Eui.

Oke, sementara waktu tinggal 6 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah komen, dan mudah-mudahan ini yang malam ini sedang mencari cinta sejati ini bisa dipertemukan, ya. Bisa dipertemukan dan ada jodohnya begitu. Ini udah dibaca semua sama Bang Gary. Ada masih ada nih yang belum terbaca sama Bang Gary dari Tumium Virgo, dari warga Mabar Wonogiri. Kemudian juga Sang Tuketut dari Gianyar Bali belum dibaca ya. Ke bawahnya lagi ada Mas Irul. Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur. Waalaikumsalam. Terus juga ke bawahnya lagi ya udah habis ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu untuk yang malam ini sedang mencari cinta sejati ya. Walaupun misalnya belum dapat juga, tetap terus berusaha dan berusaha. Siapa tahu nanti bisa dipertemukan lah ya. Dan sebelum pamit juga nih, selamat malam untuk ADG, terus juga selamat malam untuk Teh Olive. Kemudian juga Marin, selamat malam untuk Marin. Dan juga selamat malam untuk DM, terus juga untuk Citra, Fajri, dan Ranti juga selamat malam saja. Teh Anibar juga selamat malam untuk semuanya. Waong, Kang Santana juga selamat malam. Diharapkan malam ini lagi nguping begitu. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, atensinya juga lewat Facebook. Insya Allah besok kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Arisano saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengunjungi orang sakit. Sasa'ah bin Sauhan, salah seorang sahabat setia Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, jatuh sakit. Imam Ali alaihissalam datang menjenguknya dan meletakkan tangannya di kening Sasa'ah sambil mengatakan keadaannya. Pada akhirnya, agar tidak menjadi sombong, alaihissalam mengatakan kepadanya, "Wahai Sasa'ah, jangan sampai engkau jadi sombong dan bangga diri terhadap saudara seiman, karena aku mendatangimu. Lihatlah keadaanmu, engkau sakit keras. Jangan sampai dirimu lalai dan jangan biarkan angan-angan menipumu." Pesan dari kisah ini adalah mencegah kesombongan dan mesti memaafkan setiap peluang yang sesuai untuk pendidikan dan pengajaran.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 12 malam ini kita ketemu lagi di acara update status Fortuna FM Genjreng. Dan seperti biasa, telepon bisa dipergunakan buat saudara Fortuna yang mau request lagu dan say hello di nomor telepon 08 15 14 907 907. Ya, ditunggu saja buat saudara Fortuna yang tentunya punya waktu dan juga punya kesempatan, kemudian juga punya lagu favorit atau juga lagu kesukaan. Selamat malam untuk Papih dan Mamih. Mudah-mudahan malam ini lagi nguping ya untuk Papih dan Mamih. Manini juga, selamat malam Manini. Mudah-mudahan sehat ya Manini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM.
0: Oh, Pak Ben.
1: Iya, gimana Bang Hari?
0: Sehat ya Pak Ben malam ini?
1: Alhamdulillah, Bang Hari. Gimana kabarnya
0: Bang Hari? Ya, sekarang mah agak mendingan nih.
1: Oh, gitu.
0: Sehat sekarang gitu. Kemarin-kemarin mah aduh bener. Kemarin-kemarin mah repuh badan teh. Berapa hari namru pulang dari Jogja? Aduh. Tapi
1: minum,
0: sekarang alhamdulillah.
1: Minum air hangat.
0: Iya, air hangat gitu.
1: Air hangat.
0: Oke, Pak Ben.
1: Ya.
0: Gimana Fortuna sampai sana bagus?
1: Bagus Bang Hari, alhamdulillah.
0: Ngejelgurnya.
1: Ngejelgur.
0: Oke, kalau ngejelgur gitu, ya. Boleh lagu apa nih kira-kira yang disuka?
1: Minta lagunya. Gue Hijrah dari Wali.
0: Hijrah.
1: Hijrah.
0: Buat siapa Hijrah?
1: Kirim salamnya buat yang lagi tugasnya ya, Bang Hari. Pokoknya tidak sampai lalu di tempat yang malam ini, walaupun lagi sendirian ya, tetap semangat tetap terlalu. Salam kedua buat ini Bang Hari ini yang punya pelas Richard Koyem jembring wae kan anaknya
0: bukanya taduh
1: ngumpet tuh nantinya
0: jika nama
1: baru ditolong ke Pak Ben Bang Hari tadi itu
0: beteang aduh. Tapi ini ngomong-ngomong lagu Hijrah
1: ya,
0: dari Wali nggak ada.
1: Ah masa? Orai.
0: Hah?
1: Orai. Iya. Ah sorry itu Pak Ben kan kalau minta kita di ini diputarin ah di pantun aja.
0: Ada juga orang bilang.
1: Masa Abang Hari itu Abang Pak Ben suka ini suka minta suka diputarin kan?
0: Salah judul mungkin ya.
1: Ada.
0: Iya salah judul kayaknya.
1: Enggak salah judul.
0: Iya betul enggak ada nih. Hijrah.
1: Iya, gue Hijrah Orai. Ada ah itu sering diputerin kalau Fabian buka.
0: Betul enggak ada nih tuh.
1: Di acara Fortuna Ngepop itu suka diputerin ah.
0: Salah judul kayaknya bener. Oh nggak ada nih Hijrah.
1: Iya
0: Hijrah. Ada juga dari Nong Niken Hijrah mah. Ini nggak ada lagi. Ada Hijrah Cinta dari Rosa.
1: Oh gitu ya. Masa Bang Hari itu menikmati.
0: Ada Hijrah ke London The Changcuter.
1: Untuk dari itu aja tuh dari Wali yang baru sampai apa tuh? Baru kan Bang Hari berada.
0: Wali udah berapa kali dibolak-balik nih. Wali ada Gajah Jamin Rasa. Iya.
1: Udah ada ini tuh Gajah di balik batu tuh. Ada Gajah di balik batu.
0: Salah judul. Apa judulnya? Wajah di balik batu. Hah?
1: Ada gajah di balik batu.
0: Nah, kalau ada gajah bener ada gajah di balik batu ada. Tapi kalau wajah di balik batu tidak ada.
1: Wajah di balik kaca, no?
0: Gak ada.
1: Bang Ari. Bang Ari.
0: Ini lagu hijrah kema. Itu kalau ada mah enggak ada bener.
1: Ada, coba tanya aja sama kru apa band itu minta lagu itu ya gitu.
0: Ya.
1: Oh iya, pasti gitu.
0: Enggak ada betul. Hijrah. Hijau daun. Ya, enggak ada.
1: Udah, besok aja Mas Ben dijadiin.
0: Salah judul kayaknya ya.
1: Udah
0: nyambung ya, hijrah cinta, hijrah.
1: Eh, Mary udah tidur belum nih? Lagi nyimak.
0: Iya, gak ada ya, bener.
1: Terus, kirim salam lagi ah. Buat Teh Olive, lagi ngapain Teh Olive malam ini? Lagi sibuk kali ya. Mas Bonoro, Mas Malam juga. Buat Mas Riji. Malam Mas Riji. Terus buat Mama Rindu. Buat Bu Ibu. Habis Cikundul nih kambles. Aduh, kemana ini CS nih? Di Eji juga nih kambles nih. Gak ada kabar sama sekali. Ditelan alam mungkin ya. Alam gabut.
0: Ditelan.
1: Terus buat itu Ujeng Jay.
0: Ujeng Jay.
1: Ujeng Jay udah tidur belum nih? Apalagi ini mas. Ditunggu nih sama Pak Ben on airnya kesempatan malam ini. Dacer update tempat super tuna FM Genjering.
0: Oke.
1: Buat Abah Om. Bang Len. Kang Santana. Terus buat tuh yang di dekat. Oh, Weo, Joko Weo. Joko Weo. Terus buat Alfe yang di Bali. Buat Manini,
0: ah, Manini.
1: Manini, semua bocan. Iya, Pak Ben kangen Manini. Sama ini tuh kangen Pak Ben, ini pengen ketemu sama si Pinter, si Kepetang. Si Jawa Barat udah memang bisa aneh. Mungkin mungkin turun ke dalam tuh. Buat Mami, Papi, gue jeng uniwainya, Mami, Papi. Manini diangkut sama Pak Ben, ah, apa namanya. Pengen ke Bang Kari, yang lebih tegas. Apa nama bertugas aja
0: semua. Oh, oke, okay. Terima kasih.
1: Siap selalu Bang Harinya.
0: Amin.
1: Mana sudah kata yang paling indah. Ibu Ben hapuntan kengka Bang Harinya. Sok seri. Kamu ninggal iya mah dunah harerang. Itu seri Ibu Ben mah.
0: Oke.
1: Ibu Ben, iya cenah. Ke OBP. Tengok. Ayo cengok. Ayah naon, ayah di. Ini tadi itu. Ben naon tadi itu. Gilihin.
0: Lomba. Lombanya.
1: Lomba Bang Mari. Mari sawai ka Pak Ben tunggu mancing. Gue jangan apa Ben cengos kena.
0: Oke.
1: Ya, abdenon Bang Hari.
0: Atuh nuhun sami-sami.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga Marco. Kabar baik Marco?
2: Alhamdulillah baik terkenal.
0: Lagi ngapain nih sekarang nih?
2: Lagi ngopi.
0: Lagi ngopi, aduh. Bahar juga lagi ngopi tapi udah dingin kopinya tuh, aduh. Jadi teh enak terus dingin teh. Sebel nah, nah ya.
2: Harus dipanasin lah ya.
0: Duganya. dipanaskan teh kudu ke dapur. Marco, lagu apa nih Marco?
2: Di saat aku tersakiti.
0: Dadali.
2: Dadali.
0: Boleh buat siapa?
2: Buat yang baru santek, siapa? Mang Ben?
0: Iya, betul.
2: Kang Irfan.
0: Kang Irfan.
2: Joko, Nura, Mas Joko, Membaros, Teh Iis,
0: yeah.
2: Cecep Herman, Manini, Wewa, Cejulai, Teh Yuni Ratu, Deden Bantas, Teh Olive, Kang Suntana, Teh Nina, Kang Solehudin, Mamah Nurul, Bang Len, Eh Meliandri, Abah Aden, Mami dan Papi, spesial buat Bang Hari yang mencet tugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Ada kata Marco yang paling indah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marco. Marco ya. Marco di belakangnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Update status Sporton FM
0: Genjering juga. Irfan?
3: Iya, lagi.
0: Oke. Okay. Irfan, itu radionya kalau bisa sedikit kecilin volumenya.
3: Oh iya, Pak.
0: Oke, okay, Irfan.
3: Ya.
0: Belum ngantuknya malam ini?
3: Belum, dengerin dulu.
0: Iya.
3: Update status.
0: Tapi gimana laporan Fortuna nyampe di radio Irfan?
3: Bagus, Pak.
0: Bagus ya.
3: Okay. Sedunia TA tuh lagi.
0: Sedunia TA. Lagu apa nih lagu nih?
3: Lagunya Satu Rasa Cinta aja ya, Bang Haji.
0: Satu Rasa Cinta.
3: Ya. Salam-salam ya.
0: Buat
3: yang bersanya Kak Marco ya. Buat KB. Buat Olivia Senja ya. Buat ini juga. Buat Maiz. Buat Kang Santana juga ya. Terus buat Kang Rian Bantar. Buat Kang Rian Gembo juga ya. Buat semua-semua aja ya Bang Haji.
0: Boleh.
3: Bisa buat ya Bang Haji. Assalamualaikum Bang Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk yang punya nama Irfan. Di belakangnya Irfan. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo juga.
0: Password. Aduh, Manini. Manini. Ya. Manini belum ngantuk juga sama ya.
4: Belum dong.
0: Oke, Manini.
4: Ya.
0: Lagu apa nih kira-kira nih?
4: Lagu naon atunya? Ah, atuh kumaha wae sakali geus dibere ieu aja.
0: Sok atuh kirim salam buat siapa?
4: Kanu atuh atuh anu bieu nya Kang Herman, Kang Herlan, Marco Weu, sareng Pak Ben anu di Jampang. Tah sareng Kang Ngobang Len, Ujeng Jay, Den Bantas, Den Gemol, sareng Ayah Deni, Kang Irfan, Kang Herlan Mentos, sareng deui Kang Abah Kerdil, Maman Apero, Amar Servis, sareng Neng Olip, Neng Meli, Neng Balebat, sareng deui Ibu Ipung Sapuro, Mami Tino, sareng Neng Hajahna, Bapak Marwan, sareng Ibuna, sareng deui Mama Indah, Pak Nura,
0: Mama Indah,
4: Mami, Papi,
0: Pami, Papi,
4: sareng deui Waaong, Abi Udin, Kang Santana, Kang Surya, Kang Atun,
0: Santana,
4: Kang Dari, Cep Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros, Kang Solehudin, Koko Nawan, semuanya dikumkeun ku Manini dikintun sataweuneun.
0: Boleh.
4: Sapajalna Kang Cep Hari anu ganteng, anu kasep, anu bageur, anu di Fortuna nuju siaran. Sakitu Dewan ini. Update status Fortuna FM. Genjering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Manini. Lagunya dipilihkan Lembaran Baru. Lembaran Baru. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dini udah 4 penelpon. Kita ke lagu saja. Selamat malam untuk semuanya. Diharapkan malam ini jangan kemana-mana ya. nongkrong terus di update status sampai jam 12. Dan untuk yang mau request lagu, silakan dimainkan saja jari-jari manisnya di 08 15 14 907 907.

0: Oke, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 11 malam. Di update status ya untuk malam hari ini 29 September 2026. Selamat malam untuk sebentar nih. Mama Yati ya, Mama Yati di Bali. Selamat malam untuk Mama Yati dan juga Teh Olive, Teh Mano, Gula Aren juga bersama si Kamaru. Gimana nih kabarnya? Terus juga untuk Marin, selamat malam untuk Marin. Mudah-mudahan malam ini sehat ya, dan lagi nguping juga gitu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status terkena SMG.
0: Aduh, Teh Olive.
1: Iya lagi.
0: Panjang umurnya.
1: Amin.
0: Teh Olive, lagunya apa nih?
1: Ya, salah. Terlalu untuk dirimu.
0: Buat siapa kirim salamnya?
1: Kirim salamnya buat Marin dulu ah, yang masih di Cikirang ya. Buat Mariandu ya. Buat Tela, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung ya, buat Teli, bareng keluarga ya. Buat Kang Santana, Kang Basar, buat Teh Citra, bareng Kang Fajrinya. Buat Manini ya, Mami Papi juga. Waong bareng Mama Nurulnya. Buat Kang Maman Apero, Kang Gedeng Bangkas juga ya. Terus Jang Jay, Mbak Yuni ya, Janibar, Kang Mos ya. Kang Ahmad Daniel ya. Ada di mana Kang Ahmad? Ada di pos mana? Buat harinya, buat Kang AM, buat Pak Ben juga ya. Buat Sherlan, buat Irfan, buat Alan, buat Kang Surya juga ya, buat Teh Iis ya. Buat Mama Nora, buat Asia, buat Felisnya ya, buat siapa itu tadi teh? Yang udah naik teh, pokoknya nggak nyimak yang duluan, cerita lagi di dapur. Buat Kang Aceh teh ya. Buat Kang Solehudin ya. Buat Kang Atul juga ya. Buat Mama Indah, ada Mama Adik, sama kalau Mama Han lah pokoknya. Mama Yati Bali ya, sama Mama Ujes ya kalau nggak salah. Buat semua aja deh bang.
0: Boleh.
1: Tanpa terkecuali buat abang ya, sehat selalu ya bang.
0: Amin, amin.
1: Kalau pulangnya hati-hati aja ya. Sekarang jalannya mulai licin bang, hujan.
0: Hujan tadi aduh lumayan hujannya.
1: Lumayan ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang itu adem lah, enggak hari ramnya.
0: Betul sekali, adem.
1: Ya, makasih abang ya ucapannya. Ada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olive ya. Di belakangnya Teh Olive. Teh Olive selalu untuk selamanya. Siap Teh Olive. Selamat malam saja. Ini untuk Papi dan Mami juga ya. Selamat malam untuk Papi dan Mami. ADG juga bersama konco-konconya. Ikram juga, selamat malam untuk Ikram. Dan juga untuk Teh Anibar, selamat malam Teh Anibar ya. Semoga malam ini lagi nguping Teh Anibar. Jadi belum tidur ya Teh Anibar ya. Mudah-mudahan lah belum tidur ya. Jadi bisa request lagu dulu kalau mau tidur. Ya halo, selamat malam.
2: Malam ya, update status, entering in.
0: Waduh, DM.
2: Iya.
0: Iya, DM. Sekarang mah udah nggak hujan di situ ya?
2: Tadi hujan besar, lumayan lah, alhamdulillah ada hujan.
0: Ada hujan.
2: Pengen lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Biasa, Kau Sama Waku.
0: Boleh, buat siapa?
2: Kau Sama Waku, salamnya buat yang bosan, buat Rolly. Buat Temen, buat Marin, buat Ibu, buat Elis, buat Kang Mus, buat Herlan, buat Lusan, buat Manini, buat Mami Papi, buat Kasti, buat Anibar, buat Jadi Nangkas, buat Kang Budi pokoknya, buat semua-semua aja,
0: boleh,
2: dari SMPJ. spesial.
0: Spesial.
2: Setiap hari. Yang gitu guys. Mantapnya buat seseorang aja. Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DM. Dan Irfan juga selamat malam Irfan ya. Semoga malam ini lagi denger. Alan juga selamat malam untuk Alan. Dan juga selamat malam ini untuk Mak Enti. Terus juga untuk Mas Ari Tempe di Pasar Cisaat ya. Kang Deddy Hidayat ya. Terus juga buat Cucu nih. Buat Cucu. Selamat malam untuk Cucu ya, mudah-mudahan malam ini bisa istirahat dengan baik ya. Kalau mau tidur ya selamat beristirahat begitu. Dan juga nih selamat malam untuk Mama Indah. Terus juga Waong, Kang Santana juga. Selamat malam Kang Santana. Gimana kabar-kabarnya Kang Santana ya? Semoga kabarnya malam ini baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apa.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
2: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 7 menit. Kita kembali lagi di update status ya. Terima kasih ini untuk terima kasih untuk Neneng. Ya. Terima kasih untuk Neneng ya. Iya. Teh Mano, gimana Teh Mano malam ini, udah tidur belum untuk Teh Mano ya? Semoga Teh Mano belum tidur gitu. Semoga belum tidur. Teh Anibar juga semoga belum tidur, Teh Anibar ya. Terus juga ini untuk siapa? Bentar nih, ada yang masuk dulu nih. Ya. Ada yang masuk dulu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ambil sepatu.
0: Aduh, ini ampun, ampun. Tanglet kapan nih? Tanglet kapan?
1: Apa nih?
0: Ya, pacar wawon kulo dereng gadah.
1: Ngomong apa?
0: Dereng apa? Aduh. Lu warung tuku jamu.
1: Jamu apa?
0: Oh ya, wis aku nih lanang-lanang nih, lanang doe-doe. Opo yo kudu selero iki.
1: Lagune
0: opo nih?
1: Lagune apa?
0: Randue.
1: Bojo
0: ora masalah.
1: Nelongso.
0: Masa nelongso?
1: Arti tamala ya.
0: Dangdut itu mah atuh.
1: Oh iya.
0: Kan ini mah pop. Ini gimana nih, ampun nih, tanglet.
1: Pan udah ngantuk.
0: Pantesan atuh ya mengantuk.
1: Baru beres aktivitas tanger.
0: Emang si Agus kemana?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Dari wali lah, apa aja gimana Banggar aja.
0: Oke, ngelek-ngelek ke dadi ya. Solusi lah ngelek-ngelek. Ada kan wah, rumah songso raiso nyaingi.
1: Ngalamun udah ngantuk tapi
0: oh. Ngantuk ya.
1: Buat teman-teman apa ya? Mudah-mudahan pun tidur.
0: Kuma?
1: Meli ya, kalian ya. Buat Teh Anisa.
0: Oh iya.
1: Teh Anisa lagi ya, ya. Mama Eka.
0: Cukup kowe waing sing neng atiku.
1: Teh Mama.
0: Ya kan. Nah.
1: Mama Indah.
0: Atiku seneng kan, kudu ngenes-ngenes nih mikiran kue-kue.
1: Buat semuanya aja lah, selamat malam.
0: Yang penting mama
1: Len juga.
0: Jesse, mama Jesse, Ayu, sing penting Ayu. Nyaman aja nih malam ini.
1: Iya.
0: Walaupun ditinggal sing Nemu gitu.
1: Makasih.
0: Edih, eta.
1: Maturnuun.
0: Tapi sekarang kan enggak jomblo lagi kan?
1: Enggak.
0: Alhamdulillah. Kemarin jomblo terus. Kalau berapa tahun jomblo?
1: 8.
0: Waduh, wong ayu rambut teh pirang-pirang nih sih, Mama Jess ini. Aduh.
1: Rambut pirang kak, kayak bule ya, bule
0: sekarang, cimaniri. Emang di pirang-pirang rambut nih?
1: Oh pak, isin lah.
0: Oh isin, ya kalau isin begitu.
1: Isin pirang pirang.
0: Ya di no setu aja lah jebule. Takiro malam
1: minggu. Ya,
0: takiro malam mingguan kemana? Malam mingguan? Malam mingguan?
1: Malam minggu ngeliat itu yang kebakaran.
0: Dikirainnya kotang ning pasar wetan.
1: Ngeliat yang kebakaran.
0: Iya, abis di remote awaknya meriang kelingan.
1: Sampai tuntas ya,
0: main kelingan mantan siap gitu.
1: Pulangnya, yeah. Assalamualaikum.
0: Aduh, nyekel ya, rak nyekel pacaran duwe. Mama Jessie, Hatiku ngenes-ngenes nih. Jenengan seger waras duitnya oke. Majesi. Singkene aku tuh boso Jowo. Ketemune ono ning kene. Ngene Majesi. Sugeng rawuh para sedulur-sedulur. Kuatan ing blok kulo. Aduh. Ning wong tua. Majesi. Ya, Majesi. Aduh. Majesi. Aduh. Saemane ora isa tak duweni itu ya. Bener kan Om Ajesi? Asem kan guyumu pancen manis gitu. Saemane era isa tak duweni ya Om Ajesi. Om Ajesi. Ning apa nih kangen nih ning asline kangen gitu ya sama Mama Jessy itu. Suwe kiwo lantangen. Mama Jessy, Mama Jessy. Mama Jessy itu apa? Nongko-nongko, mangan nongko ya Mama Jessy. Suka makan nongko. Bener kan Om Ajesi suka mangan nongko biar Om Ajesi itu ayu duwe bojo galak gitu. Bojo galak Om Ajesi, bojo galak ya. Terima kasih untuk Om Ajesi dan ini untuk siapa. Oh, Bang Len. Bang Len masih dengar katanya. Itu bahasa Jowona ada. Bisaan bahasa Jowona ada. Ya. Kalau sakete-sakete gitu. Bener kan sakete. Om Jesse. Terima kasih Om Jesse sudah bergabung di update status ya.

Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 30 menit. Kita masih di acara update status ya, untuk malam hari ini 29 September 2026. Selamat malam untuk Nisa. Semoga malam ini nguping ya untuk Nisa. Dan juga selamat malam ini untuk Fajri dan juga Citra. Terus juga untuk Ranti, selamat malam untuk Ranti. Kang Santana juga selamat malam. Kang Santana sehat ya, Kang Santana ya. Habis udah lama nih Kang Santana, kita belum pernah ketemu lagi nih Kang Santana. Ya, untuk Ahmad Brother, selamat malam Ahmad Brother di Cibungur. Dan juga untuk Cabe-Cabe bersama 01-nya juga selamat malam. Rohili juga selamat malam, Kang Dadang juga selamat malam Kang Dadang. Terus juga ini untuk Delta. Untuk Delta ya, Beben. Selamat malam untuk Beben yang ada di daerah Kelapa Tunggal. Dan juga ini selamat malam untuk Teh Yani dan Bukakai juga. Mami, Papi juga selamat malam. Terus juga buat Ibu Ipung Sapuroh, selamat malam Bu Ipung Sapuroh. Mudah-mudahan sehat ya malam ini. Dan ini ada lagu, ini mungkin judul lagunya ya, mudah-mudahan gak salah ini. Ini coba bener gak nih lagunya ya. Kalau bener coba kasih info atau kasih informasi.

Sementara waktu tinggal 18 menit lagi menjelang jam 12, jadi pertemuan kita juga akan segera berakhir. Dan terima kasih untuk Bang Len kalau memang betul ya. Oke, selamat malam untuk semuanya dan selamat beristirahat saja. Dan besok mungkin kembali menghadapi aktivitas ya. Dari sekarang tentu sangat bagus sekali dipersiapkan segala sesuatunya biar besok tidak begitu tergesa-gesa untuk beranjak ke tempat aktivitas. Dari sekarang disiapkan, jadi besok tinggal mandi, sholat, makan, berangkat. Jadi gak usah nyiapin segala sesuatunya juga karena malam ini sudah disiapkan begitu. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.